0: 8.2 bilion pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang.
1: Sari tu pagi hari 4 trio pagi Y kita pagi tu.
2: Pukul lain ngau kami 3 akan naik ke pihak Madenel ngau aku Nancy ke
1: tau
2: ke? Tau ke alanya alanya menjemput tai ne.
1: Tau ke nama Gaby lah.
0: Gaby ya. Tukar-tukar dah ke Y tu nyepulai ke Nancy baru.
1: Ya kakak. Okay. Kita mesti topik pagi tu. Maka selama topik kita pagi tu lagi muka kau ngau gawai Gibi ngau Ken. Nama pegawai ti dia sun tua di kerja kita ramba gawai tu tadi. Dan pegawainya pedih samat.
2: Konsi-konsi
1: kerja. Kerana komen kita bawa Facebook YFM Iban. Tentu ya nanti bawa kita yang tadi pegawainya nanti maya gawai lah. Please dia saya ke kita. Jadi Gaby nama?
2: Ya, aku. Lepas aku nak nyambut gawai tahun-tahun. Jadi ya ke udah-udahnya. Suruh Manduk Tabas. Nak nama.
1: Asal nama?
2: Manduk Tabas.
1: Manduk Tabas.
0: Manduk Tabas pula?
2: Manduk Tabas.
0: Nama Manduk Tabas?
2: Jawai nak dan mau lepas kita nadai ngemuan confident deh nadai ngemuan pengharap hati.
1: Ngede kan?
0: Angku. Aku sisi pengawak kena temu aku. Ngupak. Mana nak muka pengawaknya?
1: Aku nak menemu ngupak. Nanti kan nyadi ke kot ya kita. Bapak kau nak agak pedih sama Gamal ya.
2: Anda ajak uka upa baik pula.
1: Nak pedih sama Gamal upa. Nyamai sepai kau. Melah melah ya nemu lah melah upa.
2: Melah sikit cahaya aku kena.
0: Melah okey.
1: Melah manu melah semua boleh.
2: Tak tanya ngami upa nya nak aku. Ngesalnya una pamah direk.
1: Ruas danan.
2: Ruas
1: ni
2: pasal
1: buat. Agak ruas. Gagak ruas, gagak asi ruas.
2: Oh, nanmu sekalinya. Ada nama mata.
1: Janda aku nemunya. Meli-meli, saya tahu ke ngandal korea aja.
2: Kacik kita bala pelinga. Komen now, ngarap ke bala pelinga kita. Mega, tahu telefon mega kem ne? Kita tiga beranak ngah balap telinga kita.
0: Tahu.
2: Oh, jadi 082-258-634 tahu ke 082-258-633 pelawa aku atuk pulai ke Rino Rino gitu. Bisa yang gelik hati yang kas kerja ada kita ke Rino engka asal tua berarti bapa api rapu kayunya.
1: Nadai gas na.
2: Nadai gas bisa kena lagi bisa tu bekerja.
0: Bagi saya tu dia di negeri kan di sini kena tanya.
2: Nah, pulai kira seorang dap berapa gua kayu. Kayu apa? Atau ke sila ke laki asuh ngelpiak kayu apa?
0: Jika selalu bawa negeri kita itu. Sekarang berapi, segi giasnya apa ya?
2: Enggak bisa bala peringat kita kini, bah harus telefon kita.
1: Atau kamu gak komen Facebook YFM Iban.
0: Okay, kita mending ke lagu dulu sebentar macam komen bala peringat kita yang ngau nyaut kangau bala peringatnya. Lagu dari Rocky Rozelle ngau Nickel Mujah tu, Tabin.

kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja pada media sosial. Tidak salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Okay, bercerita pasal gawai leban kita emang musim gawai itu SSL kita pagi itu namanya pengawak ke pedis di kerja.
1: Dah bisi benda apa Facebook tu sekadar orang ke bisi komen tu. Bisi komen ber Facebook WiFi Miban. Nama pengawak ke tanya tu ne. Nguji meda komen Mimin ini tu. Selamat pagi gawai ku ya. Selamat hari gawai. Agi pemisi tu di Bram. Ya tu, pulai nuju bilik drimpo ku ya. Nyak nyamai kita empo kuli, kita empo bos ku ya. Nyamai ga kita sama ngintik diri. Ngintu melautai berkemas dalam bilik. Dari komen mayu aku ya. Pemai drimpo. Pisin dalam bilik. Tebah lagu gawai Riki. Kau mai ko ngemas bilik sampai nebeh lagu Ricky Anderson itu deh.
0: Dua dalam satu kan.
1: Siti kita ke gawai radio tu nanti maya kita pulai gawai ne. Nama nak asuh orang jadi MC. Asuh orang nebeh lagu kita.
0: Ya.
1: DJ.
0: DJ. Jadi technician banyak kadang-kadang.
1: Apa kan? Aku kalau asuh orang rumah panjai, aku mai orang kita ke gawai RTM tu tadi. Okay, seminat mau berjaku. Dan nemu nyambung wire.
0: Oh, nyambung speaker.
1: Ngecuk akhir-akhir. Kemarin nemunya. Terbelengah. Rangga-ranggap ngapa. Betul-betul dah. Tuan dah aku.
2: Okay. Angai para peningat ke dekat telefon. Tak ada panggil kami berkongsi di tu. Kita berkongsi cerita ya. Tentang setelah hari kita baru tamak bilik tu lah. Okay, ni nemu.
0: Ya. Baru ya pegawai tahun tu.
2: Boleh dengan tua. Ngagak tahu apa bisa kini cerita.
1: Ngada bisa cerita sebab nen baru-baru masuk rumah tua sebab asuh tua ngagak tu tentang kebenaran yang dinamu. Sikit
2: rasi kan tua.
0: Tua mana?
2: Tua mana?
0: Untuk mana?
2: Okay, bisa bala peninggal kita.
0: Ya, uji nyot kangau peninggal kita ke pagi tu. Hello.
2: Hello.
3: Selamat hari gawai kaki kita tiga.
2: Oh, selamat hari gawai. Siapa ngau beranau tu?
3: Kibun tu hari Ruban tu.
2: Orang Ruban? Oh. Tentu dah bisa cerita na orang Ruban na.
3: Oh, bisa cerita kalau kerja ngau malam main lah.
2: Oh, ya. Okay.
3: Nanti dalam tahun 2020 lah.
2: Tahu.
3: Mainnya kemarin aku pergi di Betuang. Di Betuang lah jadi bergulai dengan tua. Tua induk, tua laki semua lah. Jadi tadi gawai dan jadi tua punya madah. Jadi kuyang anak aku. Kena lagi anak ambil uluh kena ngeluluan.
0: Oh, ambil ruas.
3: Kena ngeluluan lah. Jadi aku tu kebun. Lepas nak jauh madah. Tapi aku dah kebuan ni tadi, nak indah bisik puluh aja dia agak. Kari baik pulain tadi. Tak aku bela, aku terfikir. Bukan ni aku kan mantap puluh tu. Ni pun ni tu.
0: Pun lah. Sebenarnya sikit dia kalau nak ambil puluh lah, ambil was.
3: Si, kalau dia apa yang kau indah sebab bisik ambil puluh, tak nak ingat.
0: Kau nak ingat, lama dah.
3: Jadi kebuan ni kau juang. Jadi lah mati ikut dia, sama mati, patahlah mantap. Kalau enggak, semua kita salah, aku mati ikut dia enggak. Tetap mah aku buluan tadi. Jadi baik aku pulih ke rumah. Katai di rumah ni tadi, ingat tu aku kindo mantah. Enggak aku. Apa aku yang nak ketan, tuai ngapa aku kan nuantuk aku ya.
0: Lalu terima,
3: Rana. Untuk ruas aku salah, jadi baru aku pulih ketah di atas pulih ke baruah. Hanya aku tak kenanggol kita, sebab kita itu jarang. Jangan ikut saya bekerja dah lah bantu lama dia orang negeri.
2: Aman.
3: Jadi nyalah penanggul ya lah bantu anak ingat. Kau itu anak nama hutang nak ingat. Nyalah saya penanggul cuti ni tu ngambil ngambil ruasnya.
1: Bekerja ke atas kebaruannya tu tadi tuan. Aku tu ngajak aku tu kena nama ngai aku tu.
3: Nyalah aku tadi aku dah lah bantu nuan. Nanti nuan ngambil bulu ah. Pedak nuan atas kebaruannya. Nanti ya kebaruannya tadi. Nggak ke tak nom sih ke di pegak apa nama dia lagi bisi dawan dia dah bulu aja kan dia bisi dawan dia berarti si buluahnya si detak nom tunzang lagi nyak palok aja ke baruah ke oh yang pada lagi ya nguas kurangnya kalau lagi nak ya ke ke tulangnya.
1: Ah, hal baru kena mau.
3: Uji kita kalau berarti kita beli ruah di pasar. Ya ke kuningnya ke baruah. Ah, ya ke biru, ke hijaunya ke atas. Jadi dipantap aku tadi ya ke hijaunya di atas, dari ke kuning boleh baru boleh atas ni nak tulang.
1: Kedambe dari tadi, Siti ini aja.
3: Ah, aku bodoh aja. Bisi dua itu tiga itu menambah aku utang. Yang kita tunjang magang.
1: Tunjang magang. Tahu. Nanti guna magang. Kau mai aku bodoh ni. Gim sambung ruas ni tadi. Tidak sambung. Tidak
3: ada tak. Tapi tetaknya salah. Ah, salah tetak. Hari baru aku boleh kata di atas boleh baru.
0: Danyar, kalau ada kena nama ruas ni tadi buluhnya.
3: Nanti kalau nama orang nak tunjuk kena api nak kuat. Uliak kena tangian. Tangian macam tadi. Dari segi cara tu ngambil segi salah.
1: Kenyak
3: kau ya, lepas lagi keingat dengan apa itu bapa dah kerja, nak ambil buluah ketuk kayak kemai ada buluah tunjang. Kenyak kau dah ngupak pantau. Ngupak pantau, tiang ngupak pantau jadi tiangan kalau baru aku pantap dan lagi lucu kurang. Ngupak pantau tuan.
1: Patut nyen bak pogo bandua nyen ke tanya kita ini oleh kita ini.
3: Aw. Jadi kita berarti kita beli rukas buat tamu-tamunya.
1: Ya.
3: Besi ya ke kuningnya, ke selalu ya ke baruah lah.
1: Ya ketua ya, ya ke baruah.
3: Ya ke pengenanya.
1: Okey.
3: Okey, terima kasih. Terima kasih.
1: Mana? Oh, mana?
0: Selamat gawai.
3: Okey.
0: Dengan ini, Gibi, padamu barunya. Dan dia seorang ambil buluah. Anak sekali ya, anak tunjang.
2: Nasihatnya mantap tebu
0: dari baik. Kelalu punya nang ala tebu ngebulu wa. Ya kelalu
2: punya.
1: Orang putih ngelalam. Bulu ngebulu tebu.
2: Okey, di sini bala peninga kita dekat berkongsi ya cerita ya.
0: Ya, tahu telefon ke kami 258-633-634 pagi tu.
2: Ya, ke pagi tu.
0: Cerita
2: ya.
0: Muka iban tahu muka sudah kindo lebih. Ya, ni orang negeri tu nak ya selalu ya lawan dan ni. Datang di rumah Fajar lagi dia ngebelin tua. Tua dah pukul 5 pagi dah keluar dapur.
2: Ya, pukul 4 dah dan ni.
0: Nah.
1: Kadang kalau ketemu dan ni, lu pukul 4, lu melik, merik babi. Kalau kau bagas badan tua,
0: yeah. Babi lagi tinduk ni. Benar-benar kau pakai babi.
1: Aku benar-benar ngelik babi.
0: Benar-benar ngelik babi.
2: Babi.
0: Pukul 3 hari ni hari. Merengkan ni. Okay, lagu hari Kimara Band, Joget Rami Gawai.

Hai hai hai, aku Durin Jadora dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh ha, nam

0: Lagu kena kita beri semangat lagi tidak kenurun ngabang pagi itu. Lagu Ritodi ngabang.
1: Ya deh, lagi bisi pabakku ya ke nurun ngabang sore itu.
0: Okey.
1: Kelebih lagi ya ke tak sempat satu ngah dua leban.
0: Oh,
1: satu ngah dua. Mungkin pengawal Dreampo dah kian ngah Gaby.
0: Oh betul.
1: Pengawal kita bar baru meh kita tempo. Mungkin pengawal. Tu aja kemanya kita oleh limpangnya tadi.
2: Ya. Ya. Anak kurang habisnya melah pinang mereka
0: sore itu. Open house mereka sore itu.
2: Iya.
0: Nah, si open house lumayan terlebih.
2: Iya, balap tengah atau telefonnya kami kita berkongsi cerita engkau bisa balap tengah kita kini kena ya 082258634 082258633 peningah induk kita pun tahu mega ya. Kelipari peningah laki kita ke pagi tu anak lemau ya telefonnya kami. Kita engkau bisa ketubah yang engkau ngagai rumah tua kini begawai dengan tua kini ya.
1: Okey, tu bisa komen dari Jessica Itan. Selamat pagi, trio pagi ku ya. Di bau mana sobat terubah berpulai begolai dengan tua suh ya nyumai nyumai ya segi kaja nyumai ku ya. Dipandu ya kari manua kacama sayur campur manua menua inang tua laki ya namanya tadi segi cun ya kau ya manua tanya deh okay manua ayes tu dan siti pemendis diasuh sedang tua nyambut pengabang kau ya bedah mis tamat temuai nyon nyelai utai daripada mua temuai tak bakar bersapit
2: nama
1: nama kaya nak engkau nak kalah mungkin kaya nama tu kaya mua temuai bakal bersapian engkau dah sama lagi yang kini mua temuai yang pedak ya
0: yang bergembar pelabak aku nak
2: bergembar
0: di situ ya, namanya seorang kena yang campur kecamanya nak campur lagi ya saya ku tuai lagi gelas
2: oh
0: iya bergembar
1: kebukaan nyamuannya nyamu sapir benda ya.
0: Okey, Rimiri pengawal yang ke pemadu namanya tusah dikerja ya. Maya pengerami ya ingat ke maya ke dasuhan tua yang mungkus cang. Tau ke tucuang ku ya. Itu ke tempi orang jari kena ya. Nak nyadi-nyadi cang ke digaga. Tang nasib ga dia tu bisi kemain tunjuk sebelah tamu ku ya. Ya nyamai.
1: Oh nah. Siti lagi nanti bakal orang ke lagi belian nah. Bisi tayf ke bakal ketupatnya kena orang
0: awah.
1: Miring nya nama.
0: Kini nama hanya
1: kini nama tu nya.
0: Ya bi mau saya ko.
1: Kena miring nya.
2: Nak ko Tugi,
1: bakal kena ikut nyebut.
2: Kata
0: ikut nyebut. Ngejugi. Kami dua itu ngarap ke dede. Tuai gede. Kami nanya dede nyugi-nyugi ke utai.
2: Aku kan orang pasal. Mungkin kedek-tarek. Nanti seorang ke rumah panjang yang ngagak jenak makun nemu.
1: Ya pediasnya ngagaknya. Tapi ke nyamai di gagak pada aku lah sebab rendai kan
0: rendai
1: rendai kena beras je dengan gagaknya deh. Maka popcornnya ya beras beras ke padi ya saya ko
0: padi ya
1: di angat goreng kali angat dan nyat tepuk dia dah lalu nyadi lah rendai ni tadi nemu lagi bi rendai
2: nemu
1: aku rendai lah namanya nah
2: rendai betul
1: rendai kena miring ya ke bakar popcorn ya
0: rendai
1: rendai lama dah nak nyo lama dia di negeri nyo nak nemu nama tanya
2: ya enggak bisa orang telefon kini
0: berapa sih, Ren?
2: Ya, ngarap ke kita telefon, ya. Bisa ke cerita kita pagi itu.
0: Terima kasih, Ren. Ya, aku ini, nah, lo bisa, Ren. Ini, jawabkan kau itu, Kak. Halo.
3: Halo.
2: Ya, siapa nggak beranau, itu?
3: Jimbuan, itu.
2: Nah, ini Jimbuan.
3: Alimbang.
2: Oh, apa jawab, Alimbang, dia, nah?
3: Ah.
2: Oh, ini ke kami ngena RTM klip, pelawak aku, nah?
3: Semua kawan kita lah, DJ.
0: Semua kawan.
2: Bisa cerita kini?
3: Ah?
2: Bisa cerita kini dekat di kunci, ngawala peninggal kita, eh?
3: Bisa.
1: Itu
3: dia tak tu. Maka jalan tu dia. Apa? Maka jalan.
1: Maka jalan. Maka kawan.
0: Maka jalan. Maka kawan. Maka kawan.
1: Tau ke perjalanan jalan. pengena jalan.
3: Abang kita nggak mata jalan semua agaknya. Mau jasman tua.
2: Ngau pian eh.
3: Semua buka abe lah buka semuanya. Nadai ke nadai pelanggu.
2: Nadai pelanggu ane.
3: Ngau
2: uliah menyak challenge ngau aldena ane. Hello.
3: Okay, semua kawan yang kita ke. Abang abang.
1: So kawan okay. Jimun.
3: Tak semua kawan lain. Sama-sama lah.
2: Aku nggak jalan.
3: Aku nggak
2: jalan
3: dengan
1: aku. Nama ni nak.
2: Kini nggak jalan.
1: Nama tak ketemu aku tu.
2: Kau meh.
1: Ni buat gagal jalan. Ni bar ke jalannya. Nak nemu.
0: Ni bar ke jalan.
2: Aku mukat. Nak nemu agak mukat. Okay, ngaji balap tinggal kita kaki dekat kongsi. Cerita ke pagi tu atau telefon kami Bak Konti ya ngambil ke bisik didengar bala pendengar kita ke Bukai ke Benua Ngirok pagi ke pagi tu ya.
1: Tanpa buat aku gawai dia tu ke nyamai lagi lah montang lagi TBC namanya tika kat belawak manu dia beli bekas ubat ni tadi ini kita ke
2: ini nyayak kediri
1: giga na nopi kediri na
0: ya
2: nanti kebakar aku tu takut nyayak main manu bergegetar lah pulak mati manu nya.
1: Oke berkong
0: gini nah ya di kari lambatnya nih. Nah, kita bisa meninggal okay. Gitu. Baru telepon kita ini muji nyaut kangau tu. Hello.
3: Hello.
0: Selamat tu.
3: Selamat pagi.
0: Pagi.
3: Hari sibuk dosen. Mak. Ngomongin si siapa siapa sih kau ni?
2: Ada ni Uka Slam Hurricane Bunya.
3: Ken Michael.
2: Aha.
3: Okay, selamat pagi.
1: Siapa tu?
3: Berita nama cerita tu kau kunci
1: cerita mai gawai tu tuan
0: cerita gawai
3: ya saya pesannya tadi dah
1: pesan
3: ambil ruas
1: ketiga
3: asal nama kita kan ya asalnya aku asalnya orang tua aku nemu dia ngambil ruas dom tiada aku ngantai kau ingat dia dulu ya anak salah ambil ya anak salah tebak ada anak tu sayang ni lagi tak tahu kena bayan nak anak ya.
0: Oh teh teh tunjang lah.
3: Ya kayak nak bisi daun ke mati yang nangkuap ya nyanya si betul me si kuningnya dah sem tanya no. Nyak ke guna si pok baru waktu nyak tunjang nyak kuning dah ko. Dia tanya bayan nak daun guna apa ke? Buat kena bayan tu ya.
1: Aku nak.
3: Jangan aku datai dia. Bakin nak jauh hari kami nya. Kami ni tu mayuh ruas dia tu. Tak tahu besai kami. Kami aku dah nya ada. Baik balik rumah. Peda ya, tentu ke tentu ada ruai yang meda. Meda meda sama pintu peda ya.
1: Benar yang meda
3: ruai. Aku ya urut ambil ruas.
0: Gawat
3: dah nya. Gawat nya ke kena nabi sik mak mati nya nangkup ke dua-dua ngan dah. Dede. Pada ya atuk betul-betul dua. Kau fikir dia ngambil salah. Kau yang nak kau. Nak lah kau. Dua tiga kali aku dah berfikir kami lagi salah lagi. Nggak ada guna mata lagi. Pasal aku nurun ngambil.
1: Nurun baru kita ini.
3: Kenal banyak kenaman suah ada.
0: Dia tahu dah pasal ni. Kenaman
3: suah namanya kawai namanya. Kenaman suah babi nama semua lah.
0: Dia tahu dah pasal ni. Dia tu dah pas koko.
3: Okey, ni.
0: Ni kenalah.
3: Buluhnya kena dai dambi.
2: Okey. Okey.
3: Sudahnya kena sikit. Okey dah tu. Yang pasang agak sebut ke pan tu tadi ngagak jala.
1: Kau.
3: Nemu dengan agak jala duang ke. Ngai jadi bula mentua lagi. Mari ibu suang tu bula kentua.
2: Kau, mayuh tak mentuanya ni. Mayuh ujian.
3: Ya, mas.
1: Kamu agak.
3: Tanya lagi, dok. Nama agak pukat ke dia. Agak, agak nemu dik, ngeri nemu. Kepi ke dia. Terus terang, mas. Tuk, mungkin tak temu aku. Laban sebab. Tapi jalan tu jaga nuan dia. Nanti anda tak tembuk lagi mali ke. Ya mesti ketemu dalam tirai kejampan ngagak sebulan dah tembu. Nda datang sebulan dah tembu sama jala tu dah. Yang dah tembu lama ngagak sampai 3 bulan bertemu. Nak tahu ke mentua aku. Yang mentua aku ni buat dah.
2: Bali
3: nama nak nemu ngai ke pula. Oh. Nak dai tu kena mesti sama gawai kita tadi kan.
0: Sama gawai.
3: Ya, mah. Nak dai ngabang tadi tu. Pulai lagi.
1: Nak dai tu.
2: Nak dai. Nak orang ngau kami tiga.
3: Nada salah kita kat Jawa kita kan. Tengah Jawa dah gitu.
0: Nah sama ya, nada.
3: Tapi nak kita jalan lain. Bagian Jawa sesuai semak tu jalan lain mamat kami itu.
2: Ya.
3: Tapi kita mampu kita lah. Nada salahnya tu.
2: Nah,
3: pergi lah. Sigi terima, dah dapat sigi terima.
2: Nanti kami lima sekian.
3: Lah.
1: Ago. Okay. Selamat pagi ya.
3: Okay lah. Terima kasih ya. Terima kasih. Itu pesannya tadi, komennya tadi lah.
2: Oh iya.
3: Okay, sama gawai kita tinggal.
0: Sama gawai.
3: Yeah, bye.
1: Siapa? Jimbon tadi?
0: Jimbon tadi ni?
2: Iya.
1: Oh.
0: Hari buka?
1: Sibuk.
0: Sibuk?
2: Orang sibau.
0: Orang sibau.
1: Jadi, kita ngambil ruas ni. Nanti apa yang kemada. Ruasnya, ruas anang ngambil ketuai. Ngambil ke poda. Sedang-sedang lah. Dia poda adanya. Engkau nak. Anang ngambil ketuai. Tang, ya ke bisi baka poda-poda. Ya, nah. Manis.
0: Tak manis.
1: Lulun kita ingin nanya manis. Kau apa ke mana?
2: Atau hari nepeng tu. Lama lagi nepeng. Jadi ya kak mentua ketai. Padi pulut girau bak kali. Jadi rendai ku ya.
1: Padi pulut.
2: Padi pulut ya.
1: Ya merendai. Padi buka yang lain lah.
2: Nak aku lemu. Nak kak kunci. Tahu kunci kita tiga pulang lagi kakak popcorn.
0: Popcorn apa?
2: Popcorn.
0: Popcorn, dengar aku.
1: Popcorn. Pop rice, bukan popcorn.
2: Ya.
0: Okay, dengar kasih lagu dulu hari Zwilin ngomanca atau ulah Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedik kesayau kita. Selamat Hari

0: di Sidian dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua kayu buru gerai nyamai lantang senang wan menua oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat merik selamat hari gawai ngajak semua kita ke bangsa Dayak dan ngira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nyuan menuang.

saya tu. Saya terima kasih Lord Kamrik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak ke kabam belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya rigawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ya nyak. Ini aku gak nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik.

0: nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nyatusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kaban Perliman P202 Sri Aman.

0: Terantang tawak gawai lagu dari Ricky Anderson pagi tu hujung kejam kita kurang lebih 8 minit lagi lah. Pukul 9 pagi.
1: Okay, nyerah tiba penghujung program trio pagi Y kita ke pagi tu. Terima kasih kita kau dah komen. Tu bisa hari kalau seminggu tu hari belawit ili.
0: Belawit.
1: Belawit kau ya. Lepoi kenawin. Ngupa kau ya. Ngupa pantau. Penis dikerja ya, main gawai. Nama agak engkau lebih berduri kini nih.
0: Upa pantau ke berduri ya? Upa pantau je nih.
1: Berduri ni upa pantau. Pedias mah. Apa pedias ke upa nih? Nanti kita kena nama pedias.
0: Ya, nanti kita nama pedias mah semua pengawal mau pedias. di kerjaan dia nama mana? Nanti tuat landia sade. Mesah
1: je. Pejam boleh mah. Boleh upa ya. Hari Paul Watto. Di ujin tua
0: Gemak padi.
1: Gemak padi ya. Ngena lanji.
2: Lanji.
1: Lanji apa aku. Hari umai kira sejam perjalanan ya aku ya.
0: Pemaltai.
2: Pemaltai.
0: Oh, sejam. Jadi Tuhan sengaja gini nak kan uji ya. Kerian nak menantu aku tu.
2: Mama tuan tua semua. Nanti kita bak penuh
0: dua sida semua nan mau ke nama mak debuai orang kita. Ya bansa tu namanya mancal nya. Masa tu cali. Sigi ya namanya kan nguji.
1: Kan berduaan
0: menantu. Kan berduaan ya.
1: Ila. Nama ayah boleh menantu ila. Yang pun kan berduaan.
0: Oh.
1: Menantu ketuan tu aku berduaan ku sebab.
0: Ya. Ya kan jahit kau pernah ya. Nah.
1: Saya ada.
0: Oh. Tak ada yang sayau ke menantu. Lek ke menantu ya. Namanya nemung, rejab ngawak.
1: Ya.
0: De rubah punya, de menua. Ya, ya.
1: Okey, terima kasih agak kita ke ada komen, ngawak ada telefon. Apa simpan kita ke sekali itu.
2: Okey, terima kasih agak kita muka peningah sama dengan gawai. Ngarap ke kita ke ngabang selitu nyaka penglikun ukaja penglikun rempu atang penglikun apa dapur ke bagi kepala kita indo apa sungai-sungai maka ka mandi ba sebelah penai lagi ya jaga penglikun ke bagi ba ai ke deras udu hujan detau sama-sama nah ke bagi kita ke bisa anak tau ke ngenak pelauknya ke ngindahkan kita.
1: Selamat pagi, ngaji kita semua. Bye-bye.
2: Bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersiaran di Limbang FM dalam rancangan Geng Sambat Adio kita ni. Pertemuan kita ni hari ini hari Kamis 4 Jun 2026 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Macam biasa di setiap pertemuan kita ni mengharapkan agar semuanya dalam keadaan yang sehat, sejahtera, tenang, bahagia dan sentiasa dipermudahkan segala urusan hari ini. Itu doa dan harapan kita ni di Limbang FM untuk semua pendengar-pendengar Limbang FM lah, di mana saja berada yang dapat ikuti siaran kita di pada pagi ini. Macam biasa Padian AJL akan terus menemani padian-padian semua dari 9 pagi ini sampai 12 tengah hari insyaAllah. Alhamdulillah dipertemukan kita ni lagi hari ini, dipanjangkan umur kita ni, disehatkan tubuh badan, dapat kita ni berjumpa lagi di udara dan juga dapat kita ni melaksanakan segala tuntutan kehidupan kita ni. Alhamdulillah.

Okey, masanya untuk kita ni tinjau ramalan cuaca untuk hari ini. Yang kita ni petik dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikut ramalan cuaca hari ini, di sebelah pagi dah ada hujan, petang pun dah ada hujan dan malam pun diramalkan tiada hujan untuk hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026. Manakala ramalan cuaca untuk esok, di sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam cuaca diramalkan tiada hujan. Manakala untuk hari Sabtu 6 Jun, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam cuaca diramalkan tiada hujan. Manakala untuk hari Ahad 7 Jun, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat. Secara keseluruhannya, suhu untuk untuk 4 hari ini, untuk 4 hari berikut ni, hari ini, esok, lusa dan hari Ahad, tulat. Secara maksimum, secara umumnya, suhu diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, itu suhu secara umumnya untuk 4 hari bermula hari ini di daerah Lembang. Mana kalau kita ditinjau ramalan cuaca laut perairan, untuk hari ini di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Manakala ramalan cuaca laut perairan untuk esok Jumaat 5 Jun. Pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam tiada hujan. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Okey, itu ramalan cuaca laut perairan untuk makluman kita ni bersama pada pagi ini. Semoga ia sedikit sebanyak dapat membantu kita ni di dalam merancang apa jua rancangan yang ingin kita ni rencanakan, kita ni rancang untuk ujung minggu ni bersama keluarga. Sedikit sebanyak dapat membantu kita ni lah. 9:29 pagi.

Oh, gitu lagu dari Rahim Maruf dengan judulnya Gigit. Baik, kita tinjau berita yang dimuatkan, berita terkini yang dimuatkan dalam berita tempatan kita. Mangsa perahu karam di Sungai Banting Lingga ditemui meninggal. Projek infrastruktur ubah ekonomi perhubungan dan pelancongan. Selain itu, dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia belum disahkan. Padah buat laporan palsu, disamun wanita disiasat polis. Apa ceritanya ni? Ini mengenai dengan seorang wanita. Padah buat laporan palsu, disamun wanita disiasat polis. Di Miri. Ini berlaku di Miri. Tindakan seorang wanita tempatan membuat laporan polis palsu mengenai kejadian samun yang didakwa menimpanya akhirnya memakan dirinya apabila dia kini disiasat mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan kerana memberikan maklumat tidak benar kepada penjawat awam. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhanli Abdullah berkata wanita berusia 29 tahun itu membuat laporan polis pada 1.58 pagi 28 Mei lalu mendakwa dirinya disamun oleh empat lelaki yang menaiki sebuah kenderaan pacuan paroda. Menurutnya dalam laporan polis, dalam laporan tersebut pengadu mendakwa kejadian berlaku sekitar jam 10 malam 27 Mei di tepi jalan berhadapan gereja Miri Gospel Chapel Pujut ketika dia berhenti di kawasan berkenaan untuk membuang air besar. Pengadu mendakwa salah seorang suspek telah mengacukan sepucuk pistol ke arah perutnya sebelum melarikan seutas rantai leher emas, sebentuk cincin emas, seutas gelang emas dan wang tunai RM350. Jumlah kerugian dilaporkan adalah sebanyak RM3,130, katanya dalam kenyataan media. Susulan laporan itu, kes disiasat di bawah Seksyen 39, Pangkal 397, Kanun Keseksaan dan Siasatan Menyeluruh dijalankan oleh Bahagian Siasatan Jenayah, PSJ, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Miri. Bagaimanapun, hasil siasatan mendapati terdapat pelbagai pencanggahan dan kelompongan maklumat yang diberikan oleh pengadu sepanjang proses siasatan. Jadi berdasarkan bukti yang diperoleh, pengadu akhirnya mengaku bahawa laporan polis yang dibuat adalah tidak benar. Malah semua barang kemas dan wang tunai yang didakwa disamun turut ditemui dalam simpanannya sendiri. Berikutan itu, pegawai penyiasat kes telah membuat satu lagi laporan polis berhubung tindakan pengadu yang didakwa sengaja memberikan laporan palsu kepada pihak berkuasa. Kes disiasat di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 6 bulan atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Jadi sehubungan itu, Muhammad Farhan mengingatkan orang ramai supaya tidak sesekali membuat laporan polis palsu demi kepentingan.

Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Limbang FM. Dan 10 pagi kita ni akan singgah ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk mengikuti Dunia 10 pagi.

0: Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia Nell Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormatan bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang dari terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Moussa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Lusinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis panduan itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bimbang FM, pasti di hati.

Baik, sebagai penonton kita di bersama, sudah pun pukul 10.22 minit pagi. Esok bermulanya Pesta Babulang dan Lumba Kerbau kali ke-21 untuk tahun 2026. Esoknya akan bermula. Esok sampai hari Ahad 5 hingga 7 Jun 2026. Bertempat di tapak Pesta Babulang dan Lumba Kerbau, Kampung Batu Danau, Limbang. Esok pagi bermulanya Raptai Majlis Nakut Babulang. Ada pertandingan tarik kalat lelaki dan perempuan, pameran pelbagai agensi kerajaan dan swasta, jualan dan demonstrasi, sukan rakyat, bangkar ataupun rakit, jualan, gerai jualan, tamu ria Babulang, jualan tiket bertuah, cabutan bertuah, dan persiapan rumah terbuka Babulang. Manakala pukul 10 pagi ada pertandingan mewarna, dan di sebelah petang sekitar 5 petang acara ditangguhkan untuk acara seterusnya sebelah malam. Atau acara siang ditangguhkan jam 5 petang, manakala sebelah malamnya bermula 6.30 petang. Ketibaan orang ramai dan pengunjung, manakala 8 malam ketibaan yang berhormat Dato' Amar Raja Ong Tengah Alia San, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 dan Menteri Pembangunan Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak akan berlangsung di tapak Pesta Babulang dan Lumba Kerbau, Kampung Batu Danau Limbang, iaitu Malam Kebudayaan, Malam Pementasan. Hari malam yang pertama ya. Di samping itu ada persembahan nyanyian kebudayaan dan kebudayaan, pertandingan agak asal ratu dan penglima Babulang. Itu antaranya lah ya yang berlangsung pada malam kebudayaan, malam pementasan hari yang pertama, dan ada artis undangan. Jadi kan tahu siapa artis undangannya, datanglah untuk menyaksikan malam pementasan, malam kebudayaan dan pementasan pada malam yang pertama esok. Manakala untuk hari yang kedua, 6 Jun 2026, hari Sabtu, majlis perasmiannya.

7 pagi, 7.30 ada taklimat AJK, pemilihan kerbau besar dan kecil. 8 pagi ada, 8.15 pagi, lumba kerbau terbuka 2 pusingan, lumba kerbau kecil tertutup 3 pusingan, lumba kerbau besar tertutup 3 pusingan dan menunggang kerbau untuk pelancong terbuka. Manakala untuk esok pagi juga ada hari Sabtu ni, bukan esok pagi, hari Sabtu. Sempena dengan majlis perasmiannya di Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak. Perasmiannya akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Rahman Karim Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak. Ada ucapan Yang Berhormat Datuk Paulus Palu Gumbang, Ahli Dewan Undangan Negeri N80 Batu Danau, merangkap penaung Persatuan Bisaya Sarawak. Dan amanat dan ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Rahman Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, mewakili Yang Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Selepas itu acara membuka dulang pagar, jamuan nakut berbulang dan flag off untuk lumba kerbau serta pertandingan air tarik kalat. Dan sebelah malamnya akan ada malam kebudayaan, pementasan malam kedua akan berlangsung di tapak pesta Babulang dan Lumba Kerbau, Kampung Batu Danau, Limbang. Sepanjang minggu ni lah memang memang penuh dengan aktiviti di terutamanya di Kampung Batu Danau, khususnya di Dewan Kebudayaan dan di tapak pesta Babulang dan Lumba Kerbau, Kampung Batu Danau, Limbang. Okey, nanti kita akan kongsikan lagi antara info semasa untuk makluman kita bersama sempena dengan pesta Babulang dan Lumba Kerbau kali ke-21 untuk tahun 2026 ni.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Baiklah, sebagai penonton kita ni bersama sudah pun pukul 11.08 minit pagi. Kita ditinjau berita yang dimuatkan dalam berita awal semasa RTM Sarawak pagi tadi. Pada pagi ini, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting dalam membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadhilah Yusof berkata, pendekatan ini menegaskan kepentingan tindakan bersama dalam memajukan agenda kemampanan negara. Beliau memuji penganjuran persidangan peralihan tenaga 2026 ITCON 26 edisi kedua oleh Tenaga Nasional Berhad TNB yang menjadi platform bertukar idea dalam merangsang inovasi sektor berkenaan. Jelasnya, setiap fasa pembangunan negara yang berjaya dilaksanakan bukan sahaja tertumpu kepada infrastruktur tetapi juga pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Pendekatan sama perlu diterapkan dalam agenda peralihan tenaga. Justru bagi Malaysia dan ASEAN, peralihan tenaga bukan sekadar keperluan alam sekitar tetapi juga keutamaan ekonomi dan strategik jangka panjang. Sementara itu, peningkatan permintaan elektrik di Asia Tenggara dijangka menjadi pemacu utama kerjasama tenaga serantau dalam dekad akan datang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadhilah Yusof berkata, permintaan elektrik di rantau ini diunjurkan berkembang antara 4 hingga 5% setahun. Perkembangan pesat pusat data kecergasan buatan AI, penggunaan kenderaan elektrik dan keperluan sistem penyejukan turut menyumbang kepada peningkatan penggunaan tenaga. Sehubungan itu, inisiatif Grid Tenaga ASEAN membuktikan komitmen negara ASEAN, negara anggota ASEAN dalam memperkukuh perdagangan elektrik lintas sempadan, meningkatkan keselamatan tenaga serantau dan membina sistem tenaga yang lebih mampan. Dalam pada itu, Fadhilah berkata kerajaan Malaysia terus memberi keyakinan kepada pelabur menerusi Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR bagi menyokong agenda peralihan tenaga negara. Sarawak terus memperkukuh kerjasama strategik dan China, dengan China dalam bidang pendidikan tinggi, pembangunan bakat dan kesihatan. Ia bagi memenuhi keperluan pembangunan negeri pada masa hadapan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, kerjasama itu membolehkan Sarawak merealisasikan penubuhan kampus perubatan Universiti Fudan yang berpotensi menjadi kampus pertama universiti berkenaan di luar negara. Jelasnya, cadangan tersebut telah mendapat persetujuan kerajaan Sarawak, kerajaan Malaysia dan kerajaan Shanghai. Namun masih memerlukan kelulusan akhir daripada kerajaan China. Katanya inisiatif itu penting bagi membantu menangani kekurangan kira-kira 2,000 doktor di Sarawak selain memperkukuh otonomi kesihatan negeri pada masa hadapan. Sarawak turut membuka peluang kepada pelajar negeri ini untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan doktor falsafah di universiti terkemuka China seperti Universiti Tsinghua dan Universiti Peking.

0: Pelaksanaan tambang penerbangan Borneo. Pelaksanaan subsidi tambang penerbangan Borneo pada musim perayaan sedang diteliti kerajaan Sarawak. Ia bagi mengurangkan kos perjalanan rakyat. Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan Sarawak, Dato' Dr. Jirib Susil berkata, pelbagai aspek sedang dibincang termasuk operasi penerbangan, permintaan penumpang, tempahan tiket serta kapasiti dan jadual penerbangan. Penelitian turut melibatkan pihak berkuasa dan pengendali penerbangan bagi menyelaras keperluan teknikal sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Padawan. Sebelum ini, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memaklumkan mekanisme subsidi tambang Borneo bagi musim perayaan kini sedang dalam perancangan kerajaan negeri. Orang ramai yang menggunakan Jambatan Batang Lupar 1 disuruh agar sentiasa menjaga kebersihan kawasan tersebut dengan tidak membuang sampah merata-rata. Ia bagi memastikan kawasan persekitaran jambatan itu kekal bersih, selesa dan terpelihara. Menurut infografik Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, seruan itu dibuat berikutan peningkatan jumlah pengguna yang melalui jambatan berkenaan setiap hari, termasuk penduduk setempat, pelancong dan pengguna jalan raya yang singgah di kawasan sekitar. Masyarakat diingatkan supaya membuang sampah di tempat yang disediakan serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan kemudahan awam yang disediakan kerajaan. Kerjasama semua pihak amat penting bagi memastikan Jambatan Batang Lupar 1 terus berada dalam keadaan bersih, indah dan selamat. Baik, sebagai panduan, kita ini bersama sudah pukul 11.19 minit pagi.
1: Limbang FM, pasti di hati.

Baik, sebagai penduan kita bersama sudah pukul 11.35 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama kami di Limbang FM, walau di mana jua berada, walau apapun yang dilakukan. Semoga hidup kita ni hari ini lebih tenang berbanding semalam, dan semoga apa jua yang kita direncanakan, yang kita ni rancang untuk sepanjang hari ini, dipermudahkan oleh Allah SWT juandanya.

nampaknya sampai di sini dulu kita bersama menerusi rancangan dalam program Geng Sambat Radio kita ni untuk edisi hari ini. Hari Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Harapan kita ni semoga semuanya dalam keadaan yang baik, tenang, sejahtera dan bahagia dalam apa jua yang dilaksanakan dan apa jua yang dilakukan pada hari ini. Dan sebelum berpisah, jaga diri, sucikan hati, semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Edimagenak lukani garina, Nani, Petro, Nela, Nani, Lenelisa, Nani ngukaba putau lemaba program sejam denganmu yuk. Benda ada jauh dan papu doninga radio tau lama balimbang FM sekuah baru padbaringan ku di JMA dabal arwai lu ngakam do cuti banget jauh si di penak kan kenak-kenak tau lu ke masih cuti lu tep mawang ni tepat ta jauh tunut-tunut tau cuti ya rata jauh satu na pelabang jadi anu pernah kenak lu ke ningar ya papa nasuinan miun dan ningar bang karabini do rehat terima kasih ngajakku pad-pada dengan radio tau na milik siaran radio tau ini pendengaran kedenak ramai na tau di nantau ngalapa info apa boleh dah jo pad-pada dengan ku bang karabini tanpa pulmaba program sejam dengan muyu majing jam 1 na apa pekalai pukul 1 berita utama 1 segmen tabik kuanmu ini segmen yang ramai boleh dah jo ngaki pada putau sepenga berita Bang Balata pukul 20 dan Joya. Nah kini pengamajing pukul 22.5 minit Mona Dajo. Dok ngalapakan Mona Dajo kuan tau lukunat kuman Bang Karabini oleh-oleh akan tau. Letak mawang niata kena kelukan ingat ngajak ku tua burur tau Bang Ajo sini tau miak na juga kaman idi kerja lu karuan tau ngadalan luk tutun na kuan kena-kena tau lukunat ngakam Bang Ajo sini ya. Siar tindo jo tajuna rata upis meteorologi Malaysia kuan kena-kena tau luka inan lawi luka pian kali erat nanti nudo ajo kuan kawasan tau limbang siapa boleh dajo di malam ini napa rini pot na mudahan ya. Selaba ama tengah bapa rini pot meribut ke dita aja macing aja pun 5 meter di bui mabui rat barat-barat daya kena war 20 macing 30 kilometer sejam. Kerana siap tindu jolu karinwa teratupis meteorologi Malaysia. Mohonku kuyut kuantau luk tutun aku anak yang temantinan luk apian ngadalan kerja lukinan lawe lukinan urusan bang ajo sini ya. Edi dodo tu do tau Bang Ajo sini kena keluka ningari di tau peta juruan ku ngeramai dengan Nani Nixon Nani Tatanana tu do pawe.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Ini mahu kena keluarkan dengan leo-leo bang kerap tahu ngedrai bang kerap tahu nalan kerap ini luk tutu nak kuah nak kena nak kena taman tinan luka bang lawe muli amek suinan tahu ngakam amek suinan tahu si badak kita merapat tak kena pelik kena nak macing dengan selamat ya. Jadi pada dengan ini kena keluarkan dengan siapa tahu pernah pituan pelik peka patun tinudo persekitaran. Kerap tahu nge-drive untuk tutup dengan kawasan Seleko dan kawasan Simpang. Jadi kodang tahu munang dan kawasan Simpang kodang miak yang nak luka dengar nak pelabah mawar ya. Bang kerap luka berpada kawasan traffic light pada perlu bientau peraturan dan trafik ya. Ini matar buru ini keselamatan manit buru tau pele tau mia kamajing dengan nama wang niat ambil swinan tau manit-manit. Ini mo sekuat baru kai malah domuna dajo domo papu do ningar radio tau kuah na mungkin atam antinan luka baru ningar wata program radio tau jam luka pun ini. Talian tau 0852-2-2-4-6 kena teman tinan luka pengegala artnan berita keluarga, aktiviti di palam mereka li. Miak nawar radio tau lemah batalian pakalai. Selamat kuan tau luku dan ningar secara pataju lemah bawah Facebook. Miak ke ngejing balakin anak lemah baruangan komen. Terima kasih kuan kena Kelvin Bob. Ini pernah kena Daily Noel. Kena Daily ini do beli dajo kuan namung pupu-pupu tau ya apa penainan tau manit-manit. Tuhan Yesus memberkati mayak radio tawaran gawak ratungi kucing kebalana. Tetap membang ya. Terima kasih ngejaku magai kuat ninga radio tawar ini kena ke Delhi. Di merapat nemu sihat banget jo sini. Jadi mau kena keluarkan dengar luk tutu nak kuana tau luk unda da tudoi rumah luk unda da cuti nak lupa ngalap kerabba puluk minit inan tau ngebersi liput kawasan rumah tau manit-manit dia ngajak kuswinan inan tukung jadi sangitarur ini yapa ma ini doa coba angkarab ini rapu-rapu mudan. Ajak ku ina tahu perlu bertanggungjawab idi ngeletap kebersihan swinan libut kawasan rumah tau ya ngado swinan inan tukung edis ngitarut lu kemiak ngajing luk meta dadam denggi perisa pasu bunga swinan luk inan tau nganu geba edi luka bakan-bakan. Pada dengan ini kena keluarkan dengar kesempatan ini pelabar duk kodang anak-anak tahu iten tahu pad-pad. Bahkan mau ngeletak kebersihan tahu penak mia kemada anak-anak tahu. Ratnana cara kodang apa matar kebersihan. Jadi ngado ratnana luk meta ini ya. Jadi mau tahu petajuitan kuningar nani tajuna nani berlibalang nani tetenan nakasasan.

E di kudang ina nani pasta parminas nani tatanan na among inan karab. Matu kenaklu kaningar maamong tau inan karab inantaw mariru. Inan karab inantaw nangi, inan karab inantaw nibu. Inan karab inantaw senang-senang, inan karab inantaw masusaya. E di nun pa kenaklu kaningar luta pa tumani di luta pa mawang niat. Pulu walu menit baru macing jam 1 menada jo tau mia pad paritan kai ningar berita utama 1. Da menada jo kuan Nelson Adam. Nuana Jabati ku terima kasih mari like lemah ba Facebook ke Limbang FM. Nak lepan share di macing balakin anak lemah ba ruangan komen. Kena keluar kini harus siapa kini lah meratu 65,000 walau ratu telu buru calon SPM ilu kena pelabang. Mia kena jus si bada bang institusi pendidikan tinggi awam IPTA ya. Di ratnan yap ina kini lah 50,000 telu ratu 57 buru calon. Mia kena jus si bada bang University Awam UA 60,547 buru calon ruana. Tawar atau naju si badak bang politeknik 15,844 bang college community selabak 1,655 bang mara bebat pendidikan tinggi mara BPT ya. Lipat pada dengan ini nak lukan dengan siapa upis menteri tinggi pendidikan tinggi penak naninak laluan khas kuana kumpulan duduk ratu aja orang kurang upaya OKU telur ratu 10 orang asli meratu 75 atlet di 10,455 kuan kategori B40 ya. Lerat nanina 65 bercalon lepasan institusi paling upis kebajikan masyarakat penak nangalap tawaran inan neju sibadak nan tetak kalu ke merita. Ya, pemaya info ini kena keluarkan ingat secara keseluruhan telur ratu 65 program sibada pengetinina. Kuan sesi kuan ini dengan pecahan 40 aja sijil, 57 asasi, 264 diploma. Ini sebulan ijazah sarjana muda. Ini tahu merepat kuan anak-anak tahu luka miyak naju sibada. Tetap luka melundita. Manit-manit dan maya manit-manit dan cobulan luka pengalitap. Dok dah luka merapu. Mia kena jus di padang imun bang bulan baru ini. Ya, apa pernah kena nak ataupun anak-anak tahu na jus di padang luta pengadalan na si padang tahu dengan dok ya. Selamat maju jaya kudang bala bahasa deh. Jadi mau kena keluarkan ini rina-ina info kuantau. Di ngarawe mula arang anak-anak tau bang karabini miak naju si badak nan tetak lu ke malundita. Mangun ku aja samal ku ana tau mangun ku tamantinan padpa dengan anak-anak ina sebulang ya. Adalan si badak tau dengan dok dengan metu-metu. Macam ku tau kali.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kinanak unat ninggal radio tau, lute membangnyat.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this would require not only technological innovation, but also difficult choices on policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategi negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, menggandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua ini lah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga, dalam ni dia banyak. Pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, Pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 minit pagi. Manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengeramat Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lubnan. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lubnan. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata bank pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander berkata antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Amuna, Lababa, Redetau.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je, dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Kinanak unat ningar radio tau, lute membangyat.

Wherever you will go, kenak luka ni ngarina, nani ngaramai na tau, gua ngapu tau bang jam luka dua. Apa boleh dia coba karabini program tabi kuan mo. Terima kasih mula kuan nak kena tamantinan luk luk tau setia ni ngarai dia tau, majing bang jam tau luka dua, apa boleh dia coba. Ajo sini ajo patah jo bulan 6 2026. Cuti ni kali arungan mula aktiviti-aktiviti luka ruang tahun adalan ya. Meluntak kenak-kenak atau luka dajur. Eliarat nantau ngesak bang rumah, ngesak anak-anak. Ngesak kebun bunga, ngesak kebun libut rumah. Merapat kenak-kenak tahu luka dajur luka nendingar bang karabini ya apa penainanmu luta pematar taga sagan penat tahu mula sibuk ya ini mau kenak luka nendingar siapa kalai luka ruang tahu ngadalan bang ane dan ida ajo dipad-pad dengan ina aktiviti-aktiviti luka ruang tahu ngatur Rapu Jojo Raya. So apa irup-irup luka magali ini kali rungan mia ke ngejing ataupun mia ke ngedat kesihatan fizikal di penak mental tau. Beken ratnanina ku anak kenak-kenak luka pekalai ngirup-irup luka magali. Kali rungan mia ngikit risiko balun. Angkarab tau nalan mayak kereta di penak mia ngejing kesan luk mabura. Kuan tetap rumah ini penak masyarakat ya. Jadi kacau kuih nak nak luka ningar. Anit baru tahu pituan pale mili ayu ulun luka sihat. Luka pemaran siar patun akan-akan luka lapan tau. Aktiviti fizikal luka ruang ngadalan. Ini rurum luk do padpa dengan lulukinan tau mawa. Jadi kacau kuih nak nak luka ningar. Tak merepet lemah bacuti luka ruang tau ngadalan. Mia kancing aja kenangan luka pelabado kuan anit burtau sihat dengan na irup-irup luk magali. Apale ulun tau melun selamat idi melun produktif. Macam ku kesihatan na burtau yena burtau ini yena mangun ku eset luka meraga tutu ya. Ngeraga anida ulun luka Tuhan pengemari kuan tau majing bang ajo sini. 1:30 minit teman ada job bang karabini tau padba ditanku ningar todak-todak na ningar ramai luka pengatini na pendengaran tau bang jam luka dua apa boleh ada job bang acakarab acanani rata Donnie Daniel.

Eh, di wagan naklo kani nga rin na naning ngiti na mo naning ramay di nga nga po tao bang jam ke dua pupuli da jo ini. 1.40 minit tamo na da jo, 20 minit ta baru tau pad baritan kay ningar salin berita bang bawang. Darehat pangudung minggu bang ajo cuti di kena klo kani ningar. Ajo sedia ajo pat ya bakal nudung minggu. Aku mio cuti di pa kudang udung minggu. Ini nun pernah dorehat bangga kerap ini kuan kanak-kanak tahu lukunya dorehat. Ini mau pekatu dengan pesta babulang ini pernah luba kerbau edisi kedua puluh aja 2026 luka miak ngimun rata neba 5 aja bulan ini. Macing tuduh aja bulan. Siapa pesta babulang arwan ngadalan dek pusat kebudayaan ini kesenian masyarakat. Habis saya kampung Batu Danau ya. Di larat na aktiviti-aktiviti luka pengapinalan ruang ngadalan na seruka data luajo ini pada enan cabutan tiket bertua kena keluka ni ngak siapa grand prize ya ina kerbau ya sebur kerbau dengan raga 4,000 rigit. Siapa cabutan tiket bertua ini mia kebalian dengan raga 5 ringgit. Jadi 2 ringgit. Luka ni nak barang-barang ini pernah ada ringan ya. Jadi kuna kenak-kenak tahu luka kian lakna pernah nanyaratnan pesta babulang ini mepada kudang balak penalem. Atau miak macing ini nyar aktiviti-aktiviti luka ruan masyarakat Bisaya ngatur ya. Anak-anak tahu pad-pad dapat katu dengan ajo cuti di udung minggu near activity. Lukna pernah near rota pelawan kerbau ini. Mia kamacing. Bang ajo enam kena kelukan ingar yaina data perasmian nakoda babulang luka mia kerwandai Dewan Kebudayaan Bisaya. Luka macing wakil yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Haji Johari. Yaina Menteri Bepat Ngarang Perusahaan Kreatif di Seni Persembahan Sarawak. Lupa nak bangun ku Menteri belia sukani di pembangunan usahawan Sarawak ya. Macing pad-pad bang program luka ruang ngatur ngimun rata nepa ini. Luka pajanik mia ke ngaramai kena nak lama ba aktiviti-aktiviti rot rakyat ataupun tradisional. Luka ruang ngatur ini lai ratnan ina tudak-tudak peritu-tundo luka penak mia ke sirantau. Di pad-pad tau mari sokongan kuan masyarakat Bisaya ngajaku kena kelukan ngeru menu. Panganun pernah aktiviti ataupun jojo raya luka rontau ngatur lamu-lamut pupu mia kamacing ilarat nan tau nir siapa rang bebat luka mia ke rontau ta ia ina ngepromosi ataupun ngebala sesebulang ada tradisi masyarakat Sarawak ataupun Malaysia ini mulun dengan lamu-lamun pupu. Aja ku nak kena kelukan dengar sebulan ratnan luka pelabado ia dalam apa aktiviti-aktiviti luka aruan ngatur ya miak mijat baru rurum tau arang seburur ini luk bakan. Apa boleh dejo teju naruan tau naju dengan nani-nani ngeramai lama babu tau nani erilaso.

Eh, dia nak keluarkan dengar siapa pukul 20 dejo salam berita bawang-bawang punya pendengaran. Kalau kau anak anak terat dan aktiviti lu ke ruang ngadalan apa kata dengan pesta babulang di Lubak Kerbau ke 20 je. Paling atur persatuan Bisaya Sarawak ini kena keluarkan dengar siapa malam ini nan peritu tunduk begadang. Pukul 7:30 malam dari Dewan Kebudayaan Persatuan Bisaya ya. Kena tahu luka pianya Ratnana Paritu tunduk begadang masyarakat Bisaya Mia Kamajing. Ini segmen kaki pada radio tawa populi da jojo pata ini ya ina segmen aning ramai populi da jo ya. Pengesalin berita napa? Di liu-liu bangkar bini kena klu kaningar ya apa pernah inan tau ngadalan urusan lu tutu nak kuan tau lu bang lawi dan lagi nak orang tau lu kena ada mata bangkiu bangkar bini bang lawi tau muli amik sui inan tau ngakem liu-liu bang lawi idi matar keselamatan nabur tau manit-manit. Di mana ni rata Erickson balu ngaki pada putau bang jam luka dua ini nani tatanana

Dopoli de cuy di tabik Malaysia Madani Padpa dengan Kumeri Troko, Ngacin Salin Berita, Raceksyon Berita Wasmasa, RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli de cuy ini. Ngakam Padpa dulakinan ngedalan peralihan tenaga dengan mesakat. Putu patun ruat elektrik ASEAN ngikit ke keempat pad tenaga serantau. Projek Luk Patulu miyakikit tubuh ekonomi miri.

Berita Setajuna. Ngakam secara padba darang agensi Berita Syarikat Utiliti Pemaju di Institusi Kewangan Perlu Tutu ini ngukap peluang luk mabaru inan ngedalan peralihan tenaga dengan masagat. Tara Perdana Menteri Datu Seri Fadila Yusuf Nemala, pendekatan ina ngegala suapa kekempat badina penting inan ngaju agenda negara. Ia ngubur pemung meeting peralihan tenaga 2026, Edcon 2026 edisi kedua Lukinatur Tenaga Nasional Berhad TNB luk mangun ku platform inan pelibal-libal terawih inan ngikit inovasi bapat ina. Ia penanamala anid fasa pembangunan negara luk makajing edi pengadinalan bahkan mau pimaran siar patun infrastruktur ia mau ia miak ngerapu pembangunan insan institusi edi tuduk secara tap-tap. Pendekatan luk mapad perlu bien bang agenda peralihan tenaga. Pekatu kuina kuan Malaysia di ASEAN, peralihan tenaga bukan mau ulakinan menu keperluan alam sekitar, ia mau ia penak mangunku keutamaan ekonomi di strategi kuan tarik luk makadang. Selabai nakikit putu patun ruat elektrik Bank Asia Tenggara Tirawe mangun kutuduk utama kuan tenaga serantau bang puluh-puluh lak luk majing. Tara Perdana Menteri Datu Sri Fadila Yusuf Nemala, putu elektrik bang rantau ini senior nak kemikit arang 4 majing 5% selak. Dengan perkembangan luk masagat ngerapu pusat data, kecerdasan buatan AI, pakai kenderaan elektrik jadi keperluan sistem penyejukan penak dengan pakai tenaga luk kamikit. Pekatu koina inisiatif grid tenaga ASEAN nengegalak komitmen negara anggota ASEAN inan ngeraban baru dagang elektrik lemah balakan tanah ngikit keselamatan tenaga serantau ini nepad tenaga luk melundo. Bangkara Bluk Mepad, Fadilan Mala, Berita Malaysia petaju mere keyakinan kuan bupun luk nuat modal lemah bapalan hala tuju peralihan tenaga negara NETR ina nyukong agenda peralihan tenaga negara. Sarawak miak petaju ngaraban kekempat ba dengan China bang bepat pendidikan tinggi pembangunan bakat di kesihatan ulakinan menu keperluan pembangunan bawang bang kerabatun. Tara Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Nemala kekempat bad ina miak nengan Sarawak ngekecing tapad kampus perubatan University Fudan lukinan potensi mangun ku kampus luk pun university ina bang luar negara. Ia Nemala cadangan ina pengaimo Berita Sarawak Berita Malaysia edi Berita Shanghai ia mau masing inet emo luka kipad ratku Berita China. Maya balana inisiatif ina penting ulakinan nangan susah na petap lele 2000 buru doktor bang Sarawak ilerat nan ngeraban baru autonomi kesehatan bawang bang kerabatun. Sarawak pernah ngukap peluang kuana nasi kulak rat bawang beken ina neju sibada nan tetak sarjana di Dr. Falsafa Bang University luk mabala Bang China mepad gudang University Tsinghua idi University Peking. Bang kerab luk mepad pembangunan pendidikan perubatan penak miak inan Berita Sarawak Pimaran Siar. Ia ulak inan menu keperluan tenaga kerja kesihatan Bang kerab Pak Atun. Tara Premier Sarawak Datu Amar Dr. Sim Kuhian Nemala mula tua pengadinalan inan ngarwid niat pele melun ulak perusahaan perubatan antara bangsa amik bawang ini idi bang kerab luk mepad miak keraban baru pembangunan model insan bang bepat kesihatan. Ia pernah Nemala yap bupun lun luk graduate bang bepat perubatan luk pengeh inan masih na petap inan menuk putu luk amik-amik kemikit patun tua profesional kesihatan bang Sarawak. Ia menu tua inan ngeraban berupa bebat pendidikan, pembangunan bakat di kesihatan, miak petaju mangun kutua kuan pembangunan Sarawak ngerapu kesejahteraan rakyat bang Tarek Luk Mekadang. Ia namalah kudengina kerabadat kuman malam pekatu ikak rasmi Duta Besar Republik Rakyat China bang Malaysia Koyang Yujing Dai Sibu.

0: Bandar Raya Miri Tirawe miak ngarekod tubo ekonomi di bepat ngarang Lemaba Timun tuda-tuda projek infrastruktur Luk Malundo bang tarak limalak Luk Mecing. Tara Menteri Tata Nguit Sarawak Datu Sri Lee Kim Sin Namala projek Luk Imo Perita Sarawak di Perita Persekutuan Ina Tirawe miak ngikit baru bepat ekonomi dapat peluang kerja di ngeraban baru bepat ngerang Bang Miri. Arang projek utama ina, ia ina ngedalam baru lung epak nan batang epak baram dari Delta Kuala Baram inan ngiak su inan kapal macing 5,000 tan mapit kudong fasa luk pun ina mapanga. Maya balana projek ina miak ngikit kecekapan logistik edi ngurang belanja tatad nguit Bang Epak Raya Amik Miri. Ilai Ratnan ina projek Dalan Miri Marudi Mulu Kuala Malinau Long Panai Long Lama MMMLL Penat Tirawe Mangun Kutapin Kuan Pembangunan Wilayah Pedalaman Miri. Yang malah kudang ina nan media Dai Miri. Bakan Ratnanina projek ngerana terminal padang kapal Temulud Miri luk makai belanja kinula 445 juta ringgit luk pengaimo Perita Persekutuan Tirawe miak ruan tender namio baru. Menteri Tata Nguit Sarawak Datu Sri Lee Kim Sin Namala projek ini penting ina nyukong tubuh bepat ngerang bepat dagang di perusahaan umawi di gas luk mangun kunadi ekonomi bandar ina. Projek anak tari kompleks custom immigration di kuarantin CIQ Sungai Tujuh, Pak Liang Perita Bawang pernah ngegalak kesan luk positif inan ngurang peri dalam nalun-nalun lama balakan tanah Malaysia Brunei. Projek dengan belanja 4 juta ringgit ina nangerapu mudu tepat lorong tambahan luk tutuna kuan kereta Malaysia inan ngawar baru pergerakan lun makai. Projek mudut kematan guta Kuala Miri luk pengaimo panak miak ruan ngedalan namio baru. Ia mawang niat ngecoku Miri patah juta mubuk mangunku hub ekonomi logistik idi suinan ngerang utama Bang Utara Sarawak. Barai subsidi tabang kuan perkhidmatan kapal Temulud E Borneo Karabajo Joraya unadinan Perita Sarawak Sibada ulak inan ngorang belanja rakyat. Tara Menteri Tata Ngui Taranggawai di Tanah Lun Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil Namala lamu-lamu aspek miak inan pegayam ngerapu operasi kapal Temulud putulun makai booking tiket ngerapu kapasiti idi jadual telud kapal. Sibada ina penak ngerapu bupun kuasai di bupun luk ngurus telud kapal inan mad keperluan teknikal karabnata anun-anun putut kekipad ruan ngeletap. Ia namala kudang inan nan media dari Padawan. Karabnata ini Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng namala mekanisme inan mere subsidi tambang E Borneo Karabajo Raya una drone Perita Bawang ngerawe. Lun mula luk makai idi Lemaba Gematan Batang Lupar 1 Pituan Palematar Kebersihan Kawasan ina dengan na nala Arab Maya Padbian. Akang ina ulakinan nina ulakinan ngeletap kesihat ulakinan ngeletap kawasan libut gematan ina bersih idi Mataga. Maya infografik upis kerja raya JKR Sarawak putu ina ginala ngecekuk kikit yap lun makai luk Lemaba Gematan ina Bang Anidajo ngerapu na lun bang bawang lun ngerang idi lun makai luk ruju bang libut kawasan ina. Masyarakat ina na peritateng palenala Arab suinan luk ruanina idi ngekalai ayuk bertanggungjawab matar kebersihan kemudahan awam luk ruan peritanina. Kekempat pad ratku among bupun pelaba penting inan ngeletap gematan batang lupar satu bang tinuduluk bersih Mataga idi selamat. Sakwa baru kaya ngejing tajuk berita utama Puli Dajo ini. Ngekempat pad ulekinan ngedalan peralihan tenaga dengan mesagat. Putu patun ruat elektrik ASEAN ngikit kekempat pad tenaga serantau. Projek Luk Patulu miak ngikit tubuh ekonomi Miri. Dengan ini macam ini salin berita Luk Sinusun Ratna Saimin Rat Section Berita Wals Masa RTM Kuching. Berita punya pendengaran baru nampak pukul 20 dan jauh. 20 dan jauh di Tabi Malaysia Madani.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ajana ni Rat Nixon balang nani tatanan dalan luka matu nani wanga putau kena kloninga bang ruas segmen nani ngeramai beli dajo nani nungit tatau macing pukul 2:30 minit beli dajo bang karabini. Do beli dajo do ninga radio tau sakwa baru bang jam ke kipa ruas segmen nani ngeramai beli dajo. Terima kasih kwa anak kena nak Deli Noel, Antonia Jau, Jen Petrus, Nuana Jabatiku, kena ke Nelson Adami di Calvin Bob. Kuana kenak-kenak tahu lu guna ada ningar secara petaju lemah bawah Facebook di panai aplikasi RTM Klik ya. Kenak lu keningar siapa nengimun rata bulan ini Malaysia nama bang anak-anak lu kemadari. Rapu anak remaja umur paling 46 lak ratnan ngedaftar edi nguka be akaun bang media sosial ya. Siapa peraturan ini dinalan Suruhanjaya Komunikasi di Multimedia Malaysia MCMC paling akta keselamatan dalam talian. Di akang ini penting inan matar ataupun ngutap anak-anak tahu ratna nama tatar go elemen luk napa tulu. Matar nada ratna na pengaruh-pengaruh luka negatif. Luka miaka ngerusak terawi anak-anak tahu rat da isut ya. Dipad pada dengan ini kena klu ke ninger siapa tamantina na ngedalan bepat luka penting. Ngedalan bepat luk melun efektif ina na matar. Agyo idi pena pakai platform digital ini arang unda dan anak-anak tau luka madari lupa liang umur 46 lah.

0: Siapa semata nak kena keluarkan dengar pakai ya internet kuan pembelajaran pelabar penting ya. Tutun aku anak-anak tahu lu kasih kulak bang kerap ini. Pali demia ke maya akyu kerap. Imo tahu manu ana amungkala ataupun ila lu ke arwan she lu ke arwan ngalap lama ba perkongsian bang media sosial perlu ku anak-anak tahu. Dengan cakku ina mangunku alun raya atau perlu makai atau perlu meribada lu ke dok ku anak-anak. Siapa tahu ngarawe kena keluka ningar lama batindakan luka pengelita peperita ini. Ajak kang luka patulu ya. Dan ngadu anak-anak tahu ratnan nuso kerem. Jadi ngerusak ke terawe dia dengan bahan-bahan luka na patulu ataupun elemen-elemen luka na patulu luka siran lama bah internet secara petaju. Birit apakah anak-anak tahu tak? Dan pakai de aku telefon Dani ya. Dan pada kena klu kan dengar padba dan dengar radio tau lama bajam ke kipar was segmen dan dengar ramai pulih dan jo ini. Siapa sepanggil tau mia kita ku dengar Nani Sleeping Child.
1: Ibu-ibu ayah-ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat. Bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Malaysia, Radio Tau, Anida Joran Gawa, Pendengaran Nama Lawa.
1: Radio Tau Pendengaran dengan Nama Lawa kena keluarga Ningar. Siapa pencalonan Anugerah Seri Angkasa Asa 2026 ngimun muka bajo sini. Macing 22 bulan 6 ya. Siapa kinula 60 kategori Mia ke Inan Pelawan Lungara 40 kategori Television 47 kategori Radio Editor Lu kategori Media Bab Mabaru Lakinan ngikit abupun perusahaan kreatif penyiaran Bank Negara lu kengarapu ulun kerja ataupun warga kerja lu ngadalan bepat serukada ini ya. Jadi Galata Juna Ratnan pencalonan asa ini mia ke serentau lama pada www.anugerahseriangkasa.gov.my. Ini padba ada dengan ini kena keluarkan ingat lukun ada mangun Bang Karabini siap pakin ulat telur ratu rakan strategik di tetamu titeng merapu bang majlis bersama rakan strategik kejo wartawan nasional Hawana 2026. Lukino Kabrasmi, Tara Menteri Komunikasi Tio Niching. Mangunku atu ataupun penghargaan kuan rakan strategik idi penaja luka namares sumbangan idi nyukong ratnana penganjuran Hawana 2026.

Jadi lemah info berita tak kena clue ke ningar lemah Facebook bernama siapa yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Marina Sihatnan, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Luka Mabaru, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Paling adalah namana Luka Bire dengan penuh integriti. Siapa lemaba info Luka Rinwat bang Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda Namutu Pele tua inan ngega gejala rasuah bang negara ini ruan ngadalan dengan petaju dengan tegas idina milik ataupun pilih kasih ya dan ngeletap integriti di kedaulatan undang-undang petaju pitarin. Jadi kurang ini lemah by info berita. Jadi kawan kena teman tina Luka baru ni radio tau bang Karabini tau nad baru asik mana ni ngeramai boleh dah jo peringat macing jam telu boleh dah jo ini apa sebulan info tau te siapa bepat betung pinilik mangun kutuan rumah inan ngeraya lubadlah kejo.

Lu karuan ngadalan ngimun rata pulau aja macing pulau patah cobulan ini. Kali rungan lama-lama da aktiviti pengapinalan enan tuduh acara utama. Mia karuan ngadalan seruka da sambutan ajo ina. Ulakinan ngamung masyarakat. Bang tinuduh harmoni idi semangat kenegaraan ya. Siapa arang acara utama ini kena keluarkan dengar ini pameran raja kita. Lu aja macam pulau patah jobulan. Ruan ngadalan dari Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalung Ningkan. Lu ngegalak ratnan sejarah di bepat institusi yang dipertuan agung. Bang sistem pemerintahan negara ya. Ini kemuncak nak kena keluarkan dengar adat lu ke acara lu ke ruan ngatur. Ia majlis jamuan teh, puluh empat tujuh bulan di pak malam na inan konsert rakyat. Ini na info kuantau bang Pulida Joy ini. Terima kasih mula kuah namun kena tamatinan Lukas Satya dengan radio tau rata pun majing kaki pad-pad-pad dengan kulu ngekam. Apa tau jo apa ini depan nak lupan jo kerja. Kuan kanak-kanak tahu lukna namu tu cuti napa kerja ya. Ajo pekalai. Lukna kuan tahu luka pian ambil rumah sakit jam hospital muka ataupun klinik muka. Ia na pekalai ya jam kerja. Jadi bakan ratnan ina kuan kanak-kanak tahu luka yu namu tu cuti macing banget jo napa ta do cuti kuan mu yu. Ini letak pemawang niat kena keluarkan dengan pada Jumatar kesehatan murtau dengan doa. Ini nanduan nani ngaki pada putau padbada dengan ku lemah bapu tau bang ruas segmen nani ngeramai pilih dejo. Sepengah berita ringkas tiga napa padbada dengan DJ Sibil Rat Permatan Bisaya. Deju program 5 FM telu macing enam pilih dejo. Papu baru Tuhan ngeperuan.

0: Diikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Malaysia. Radio tahu, anda jorang kawan. Pendengaran nama lawa.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon yang bakal bertanding bagi Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, senarai penuh calon bagi 56 kerusi Dun itu akan dimuktamadkan dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Jelasnya langkah itu diambil bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu lebih awal sekiranya ada. Menurut beliau, gabungan antara pemegang jawatan sedia ada dengan muka-muka baharu akan ditampilkan bagi mewarnai bakat kepimpinan di Johor. Golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Hak itu melibatkan anak yang dilahirkan di luar negara yang kini layak memperoleh kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. RUU pindaan berkaitan kewarganegaraan itu menerima sokongan lebih 2/3 ahli Dewan Rakyat. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia melalui program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Chim Sik Kiong berkata, program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang. Seorang pengasuh didakwa di Mahkamah Majistret Sepang atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 bulan yang merupakan anak asuhannya di Puchong bulan lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara maksimum 40 tahun serta tidak kurang 12 sebatan jika sabit kesalahan. Tak ada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mahkamah kemudian menetapkan 14 Julai ini untuk sebutan semula kes. 30 rumah melibatkan kira-kira 240 penduduk terjejas akibat kebakaran di Jakarta Tengah. Menurut Agensi Mitigasi Bencana Wilayah Jakarta, kebakaran berlaku sekitar pukul 12.20 tengah malam waktu tempatan di daerah Johar Bahru dan berjaya dipadamkan pada kira-kira pukul 4.20 pagi. Waktu maklumat mengenai mangsa dan anggaran kerugian sedang dikumpulkan, punca kebakaran masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, menjelaskan pada menjajati bersama lagi Jamal Sli da tada titi sebenar pukul nom so pada te. Jadi senyap penaus lagi rancangan jati untuk saya pada te sama-sama natu gulu jati ngalapan naik gaya atau rancang untuk kadau apat apa tada bulan onom tahun 2026. Pidam mempengaruh sejak atau cengen te jati akan terus bersama dalam rancangan dendang saya pada lampu kola pasal badau berita tad Limbang FM makan malapah kongon. Pengajar berita tad Limbang FM jadi bersama kendo lam rancangan dendang saya badau. Sementara lampu kola 5 so pada berita nasional tad National FM Kuala Lumpur akan malapah kongon. Pengajar berita nasional tad National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama lam rancangan ketui kila no bersama lam rancangan tekanang masa tugulu. Jadi lampu kolam 6 salam tuntut bisa yang akan main. Ya jamaah sekalian demikian tuajangan yang akan malapak kongon tadi teh sebelum pukul 6 sorok pada teh.

Yang mencari barang yang salam sejahtera hati moja maus lidiang kalapa ngosan itu indika pido memina aku pido moja siakan itu malapa kongon. Alam no silam kedan sehat dalam kedan sanang sanang kenau saja. Aku lebih pido meminti teh. Oh, no, sama JRJ Sibil tada peringatan bisa yang kedua jati sudah tentu dalam kenau. Setelah kali tiga main bersama mekawan sekaja jati tada peringatan lun bawang. Aku lebih pido meminti teh jati bersama dalam rancangan. Dendang saya badau. Sambil-sambil jadi bangun lagu, jadi anda akan kalap ngau-ngau berita-berita lagu serta ketangan-ketangan lagu yang terjadi dalam kawasan jati Hasno, Lam Bagian Limbang. Jadi untuk jumpa ada masa, jadi akan ngemulai pertemuan jati dalam rancangan DSA untuk saya badau teh. Berindang bersama sebuah lagu tadi je, bersama lagu no, Bakas Kawanku.

Okey, Jamal Slid in on my. Sebuah lagu tanda. Sebuah lagu tanda MNB bersama lagu no Maya. Jadi sebelum menawas lagi rancangan JT untuk saya Badate sama-sama untuk dulu JT ngalah pandai gaya jangkaan kerana ada untuk bagian timbang yang mula tada pukul siap menanda minti kemain sebuah pada jam pidombo jangkaan jangkaan kerana ada ulam sebalah saya badau miasa pada te nama pelaganit pisinan doalan. Jadi khas nanti memuyon yang kalap ngongau saya nanti di kapi dumu minaro. Pira muja siakan ite malapa kon. Jadi darap no batah ti darap no bunau. Joko mana lama jaga do pelan janji min saboy lam alan yang muyon ngoyon ini me selamat no. Sementara no kedan laut lam kuasa neglo sawat gumbang sawat sinan poin kusumita saboy do poin saboy sinan poin limu mita. Sementara longos laju tad barat-barat daya selaju dongopod saboy telungopod gelimita sejam. Ino awak nak jangkaan keadaan ada untuk kedauti yang lo tak ada pukul siam dan demi dikumai. Ia nak sebuai pada jam.

Okeylah, jadi senyum menaus lagi rancangan JT untuk saya Badate. Sama-sama nanti dulu JT ngalah pandai. Berita JT yang setarus no. Berita mula-mula lah rancangan DSA JT untuk saya Badate. Pidamu lima alai awal dalam kawasan Dun Bukit Saban nerimo poro-poro pembagian usian yang benar laku timbalan premier Dato' Ahmad Douglas Sunggambas berkaitan dengan program Ngabang Gawai. Alai awal bangkit Rembai Baru, Suri Tengah, Menyalin Baru, Bambu Kerangan mea Inar masing-masing nerimo mopo RM1,000 untuk Komiti Kemajuan mea Keselamatan Kampung JKKKK, sementara Biro Kikimu nerimo RM5,000 setiap sinan. Ani benono bantuan program nambah muncoy alai rakyat miskin Sarawak sesuang RM5,000 timo setiap sanan lam alai awan bangkit Rembai Baru maya Suri Tengah untuk Kerajaan Ngusai Alan Begorom. Selain ini alai awan Suri Tengah naimo tambahan RM20,000 untuk kerajaan-kerajaan Ngusai sistem saliran, sementara alai awan Menyalin Baru nerimo bantuan Ngusai alai nyugut inisiatif agensi kemajuan bagian Betong. Lam alai awan Bambu Kerangan Adun Bukit Saban ino ngebono RM50,000 untuk kerja-kerja ngal store Biro Kikimu yang kalangana sebagai kemudahan nau bakakas mea barang-barang komuniti. Ino baito jati yang molo-molo bersama lam rancangan dendang saya badau jati untuk saya badau teh. Okey, jam asli, jadikan berindang lagi setahun. No. Lagu tada MMB bersama lagu no, Genau Amas.

Okey, jam asli demai sebuah lagu Tada City bersama lagu no pegai ngibit masa jadi lebih kurang maupun binis je lagi sudah pergi berehat dalam pukul 8 saya badau teh. Jam asli dan naus lagi bersama Maya Barito jati yang setarus no. Api demul hapus banca projek kemajuan lain dalam kawasan Marudi ani nalang kemajuan yang muncai. Antara kerja-kerja ngal tenggayo nyugut standard opis gayo kerja raya JKR R5 tad Marudi Timur Miri titik mana lebih awal tad yang tenatap. Sementara projek penakut standard tenggayo tad Lapok Timur Simpang Long Jegan serta Long Lamak Timur kawasan Ud Borom Timur standard JKR R Sinan ani bobot penanau. Projek ini numakan pongo dalam tengah tahun 2020 balu. Selain ini, tambah no, poro-poro projek kemajuan lain berbuat taro dalam poro-poro peringkat memanau mempos no kerja-kerja ngal di Santambing Bawang Agu, projek panakon standard Timo Tanggayo Timo Tinjar Hilir, maya projek kemudahan naik. Ani berbuat penanau Dewan Masyarakat dalam Lapok, Tamu Serbaguna dalam Beluru, maya daerah upis daerah Beluru. Kerja-kerja memanau projek ini bukti komitmen bertahusan Perintah Sarawak nagu lagi kemajuan dari bawah bandar. Jam asli dan berita jadi yang setahun no. Jadi untuk kena deklamen lampu ke lapas yang badau tu jadi akan berehat lam, untuk ngorong-ngorong berita Tadah 5 FM. Berindang setahun no, sebuah lagu Tadah Jom Menjangih bersama lagu no Jelama Kampung.

0: Hede Jati sudah tentu lamgenau.
1: Moncoy sebarau mea salam Malaysia Madani bersama DJ Sibilunan Lamalu Boito dan Lobo Boito Radio Malaysia RTM Kuching. Selid alai awad dalam kuasan Dun Marudi numa ngeroso kemudahan karan 24 jam lam untu tahun ite. Timbalan Menteri Kesihatan Awam alai ma perintah tempatan Dato Dr. Pengguang Manggil Mara lam masa tite ngano pada nam alai awad kakal bergantung timo generator diesel meanjap lagi senambung timo grid karan. Balu alai awadino aro lam kuasan Bukit Limau maya Sungai Lama sementara balu lagi aro lam Sungai Pekin. Sarawak Energi Berhad maka kerja-kerja nyambung kemudahan karan timo slid alai awad numa akan pongo sepanuno lam untu tahun ite. Beliau yang ani Adun Marudi maka apat alai awad lam long teran nerimo kemudahan karan sonjap sambutan adau gawai Dayak sementara alai kara lam Sungai Niat, Sungai Nat ani bejaya senambung agu-agu ite. Sinan gempa bumi lama bermagnitud 2.9 maya lalom 4 kilometer aku terjadi lam Mambong, Sarawak lam pukul 4.3 minit mentong lam 2 ada bulan onom. Gempa bumi ino berpusat lam latitud sinan 9.2 darjah utara maya longitud sinan 100 puentalu siam darjah timur. Tetua Pengarau Pisgayo Meteorologi Malaysia Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip lam sinan ketangan adau temaka gegaran nani ngeroso lam poro-po kuasan lam semarahan maya surian. Met Malaysia akan terus meresa ke dani teme nyilau ketangan tan semasa timo semasa. Jalan makamah yang jepalu susah kenal sebab gempa bumi yang terjadi arono magnitud lama. Jalan makamah aku nentak ngalap ketangan keadaan adau mea gempa bumi yang paling agu yang sahih nyugut laman web rasmi atau aplikasi mai cuaca mea media sosial rasmi Met Malaysia. Semangat perpaduan maya keharmonian yang kenana rakyat terapus banca kaum dalam Sarawak terus jadi pun utama timo kestabilan politik, kemajuan ekonomi serta kemajuan pagun yang mapan. Timbalan Premier Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuhian Mara ada dasar ia masyarakat alai awad yang ngalap magat kebersamaan maya saling hormat nalang kekuatan perpaduan rakyat dalam pagun ite. Beliau maranino la masa program lawatan Duta Gayo Republik Rakyat Pagun Kina timo Malaysia Oyang Eugene timo alai Joseph Abed lam bawang Asan Sibu. Marano kestabilan yang ngeroso Sarawak la masa ite ngenyanang perintah pagun memanau rapus banca projek kemajuan serta inisiatif yang nak faedah secara langsung timo rakyat. Jelama Kongos Lid ino sejak berito muncul sebadau mea salam Malaysia Madani rakyat di Santuni.

Bekasi. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam sedikit titik. Sudah pun pukul 8.5 minit saya barau. Jadi kakak lagi bersama lah rancangan DSA untuk jam yang kedua. Untuk kedua, sangat-sangat terima kasih. Terima kasih bersama di Jati. Tak mula pun saya kemai Sabah ini titik. Tahu saja bersama di Jati Sabah ini untuk siaran ini ke lana Sabah ini pukul 6 sore padau. Jam sedikit di kelemahan. Dan bumiun yang jepau aktiviti ataupun program manau modobo-dobo. Jadi minggu boleh manau dalam untuk minggu itu. Nomula tak ada limo, sabar no ada minggu. Ia no acara pesta berbulang mai lumba kabau untuk kali kedo pod miso. Jadi antara aktiviti yang mesti kenal sebuah talungan dau pesta berbulang mai lumba kabau te. Awono pertandingan minat kalat ataupun bintal kalat. Mantau kebudayaan, mainin pementasan, lumba kerabau, pertandingan ratu agak berbulang, mainin panglima berbulang serta baju bedoro. Mayani, selain itu ada kau ni acara pengiriman asal. Yang merasal serta 4x4 ataupun auto show lam untuk minggu itu. Ini kedek suang aktiviti yang minggu kenal dan keluman mentong pementasan mentong ada 5 minggu mentong ada 6 ya. Sama-sama gak ramai lagi pesta berpulang main lomba kabau untuk edisi ataupun edisi ke 20 miso untuk ke tahun 2026 itu. Jamal Slid dah jadikan berindang setahun selagi. Saya sudah pergi berindang sama-sama nanti dulu. Jadi tinggal pandai bersama Maya berita jadi yang setahun no. Pidombok dan meriah sambutan ada gawai dalam alai awad nak pengalaman berarti timo jelama tumului antara bangsa. Ya Allah berpeluang untuk nimo setengalan adat asal budaya mini cara ia masyarakat Iban dalam Sarawak. Pengalaman ini nakosol laku pendapat ngulun peserta program Mega Farm Trip Tanpa Gun Kina India, Vietnam, Korea Selatan dan Filipina yang maya dalam program Ngabang Adau Gawai dalam poro-poro alai awad kuasan Sibu. Lawatan ini napala laku Menteri Temului Seni Maya Adat Asal Dato' Sri Tiong King Sing. Program Ngabang Gawai ini dalam alai bol-bol Kamat Ubong maya alai Bunsi TV. Beliau bersama Duta Gayo Republik Rakyat Pagun Kina Timur Malaysia Oyang Eugene ani muka rasmi sambutan alai terbuka ada gawai 2026 lam alai Easter Patrick Jaya. Usaha Ngato Tourism Malaysia berkenan ani nyukung usaha Nalang Sarawak sebagai alan temului ada tasal berkaitan kempen tahun ngelawat Malaysia 2026. Ite setausno ngulas lagi pengendadahan berkaitan keunikan adat Pagun Ite Timur Masyarakat Antara Bangsa. Okey jam asli jadi kami berkenan setausno lagi bersama sebuah lagu lagi. Lagu tada ZK Band bersama lagu Enggano Kenangan.

Okey, jom asli nama sebuah lagu tad The Crew bersama lagu No Berbali. Jom asli jatina harus lagi bersama mea berita jati yang setarusno. Pidambo kelangsungan kajang-kajang atau gawai antu perlu untuk nantu identiti adat masyarakat Dayak Tarus terjaga. Adun Maradong, Dato Ding Kon Hin Mara ala bagian Terusan Agu lam ngaljayano adatino tandu positif warisan budaya masyarakat Dayak Kalap alan mean rogo laku kumpulan pewaris masa timur. Bila betul-betul dalam program gawai antu lam alai awad Sungai Mador Bawang Baron maya Sungai Kesa Maradong. Tamano gawai antu lainkah sekadar adat tradisi tetapi ini warisan adat masyarakat Dayak yang nalang penghormatan timo membasanan yang sudah pun natai. Ino berita jati yang setahun no, bersama lah rancangan DAC jati untuk saya Badote. Dan masri song-song terima kasih timo minyana bersama di jati tak melupun saya untuk kemai sabar ini titi. Tahu saja bersama di jati sabar ini untuk siaran ini tiga lakna sabar ini pukul 6 soal padam.

Itu masa pemikiran tu minis lagi untuk nosong serma kasih di Mumyun yang bersama di Jati tada melupun sana di kemai sabo ini di tempat. Sudah malam pukul 5 sore pada menggunakan tahu skala pengungu berita nasional tada National FM Kuala Lumpur. Punca berita tada National FM Kuala Lumpur kita nak jadikan bersama lam rancangan keturi bersama lam rancangan tekanang masa tugulu. Jadi tu kena jadikan berginang bersama dua buah lagu Jati, lagu Tarozi, Pesta Bulang mainin lagu Tan Ahil Alekani. Pesta Bulang. Sama-sama no Jati, ngongo bersama.

Oke, okay, jamu selid. Tite sudah pun pukul 5.24 menit sopadau. Pidombo Tite jati bersama dalam rancangan ketua jati untuk pertemuan jati lam adau apa Tite? Bersama dalam rancangan tekanang masa dulu. Untuk itu, selalu terima kasih temu mina bersama di jati dan melupun sanite kumai saboy no Tite. Sejak penawas lagi rancangan jati untuk sopadau Tite sama-sama no tugulu jati ngala pandai gaya jangkaan kena adau. Lam sebelah soal pandau teh sabono pukul siap montong teh untuk kebagan limbang. Pidombo jangkaan nak kena dau. Lam sebelah soal pandau teh sabono pukul siap montong teh. No malam kedan muncai. Walaupun di tengah no jangkaan saja jadi khas no timu mian yang kalah panggung. Saya ni tindika pidombo minaro. Pidombo jasiaran itu malah panggung. Jadi dari penobat hati, dari penobat berkenal. Joko mendalam juga no pelanjan. Jadi min sabo ilam alan yang muyun ngoyoni no me selamat no. Sementara itu, keadaan laut dalam kawasan Negeri Sarawak, gumpang sawat 9.0 meter sampai 9.5 meter. Sementara longo selanjutan barat-barat daya selaju dongopon sampai 30 kilometer sejam. Ina orang jangkaan, keadaan ada untuk daute yang memulutan pukul siam dan damiti kumai dan sebuai pada jam. Jam maksudnya, jadi untuk jam ngada masa, jadi akan narus lagi berindang bersama dalam rancangan tekanang masa tugulu jadi untuk sopa daute. Serima daute. Sebuah lagu tada Fahrenheit bersama Aguna, Sabar Menanti.

Pirambi Indoyama memanau tanggungjawab lebih aktif selugut mereka kerja-kerja memanau hat umur pengenalan media sosial Malaysia. Ngomolo bulan itu, Presiden Mimbar Pemafakatan Indoyama Malaysia Mapin Sarawak Dato' Rozalik Edi Wahab Maka pengetkuasan undang-undang saja anjab sukup menjepau pemantauan mengak sukungan Indoyama. Beliau yang kena artian dalam Kuching Maka internet perlu untuk tujuan pembelajaran tapi media sosial leka medium utama untuk ngalap ilmu serta nganak secara terjaga. Sementara ini pengamal undang-undang Dato' Shankar PS Asnani Maka had umur pengenaan media sosial perlu untuk menjaga anak-anak dan pengaruh negatif serta risiko buli cyber yang buli ngasau kesihatan mental yoko. Sementara ini ngemula bulan itu Malaysia mogong individu berumur 16 tahun dan register meni muka akaun media sosial agu dalam seriba akta keselamatan dalam talian. Ini berita jati yang seterusnya. Berita ketua jati untuk pertemuan dalam rancangan. Rancangan terkenang masa dulu jati untuk seriba dautnya. Narus lagi bersama mesinan lagi tuntut maka. Pidombo, ngomolo suap no. Awono acara pesta berbulang mea Lumba Kerabau untuk edisi ke-8 Miso tahun 2026. Antara aktiviti yang lengato sebuah telung adau bersama dalam panca pesta berbulang itu, yono pertandingan minit kalat, nianai minit kekimo, bangkar, pembali teken bertuah, alat terbuka berbulang, pertandingan ngewarna, serta ini mentong kebudayaan meni pementasan untuk ada molo-molo. Selain tadino, dalam ada kedo aku no acara nakot berbulang, serta ini acara Lumba Kerabau. Selain tadino ini untuk mentong dalam sebelah mentong ano mentong kebudayaan meni pementasan untuk adau kedo dalam adau onom. Sementara ino dalam adau keturi dalam untuk minggu ite yono babulang fun run serta auto show pesta babulang meni 4x4 off road challenge serta minit kalat talu lawan talu. Ino arono aktiviti sebuah telung adau bersama dalam rancang dalam pesta berbulang mai Lumba Kerabau untuk edisi ke Dongopot Diso. Okey jam maslid jadi akan terus lagi berindang bersama lagu jati yang keturi, rosono yang keturi. Lagu tad Wings, lagu tad Search, meni lagu tad kumpulan me. Jadi untuk no sabar kita dulu jadi bersama dalam rancangan tekanang masa tegulo. Api dan bos togo lagi pukul 6 sopada menyenangkan tahu sekolah panggungau siaran YFM Kuching. Jauh ku sebenarnya nyebit muncoy sopada timo premium slid mea muncoy jati. Bertemu lagi. Bye-bye. Nampung demikian bersama telu buah lagu keturi. Lagu tad me, cintamu mekar di hati. Lagu tad kumpulan ses, gadisku. Tapi senyum menawa berindang tegulo bersama sebuah lagu tad das. Kumpulan Wings bersama lagu Sayap Ilusi.

Ian, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru pening semua lemai tu hari 4 dari bulan 6 2026. Ya, bergulai baru ngau aku di sadari Limbang Sarito ya. Okay, kita ke Agi Begawai. Selamat Agi Begawai. Agi Begawai bulan 6 ne. Laban bisnis kedak laban berumah kami empo kemari dan untuk gawai de malam. Jadi aku sarito terus kerja. Okey. Jadi apa yang gagai kita ke Bendung Abang Agi nama atau Agi Ngabang Agi nama Ngabang Agi pengendiri. Ngarap ke berjimat di rantau jalan kita ke berbaik ke kereta, kereta pengangkut, motosikal kini, kereta ngau teh bukai. Ngarap ke semampai berjimat. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Belabur dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam.

0: Ya, nya Siti lagu Hari Haley pelakon ngujung kejam kita pukul 6.17 minit lemai. Jadi dia tu kita bergulai dalam program Hello Wai Bintulu.
1: Selama lemai ngagai peningah sada Ari Limbang bakal selama Ari 4 Hello Wai Ari Bintulu. Sari tu bergulai ngaku Flora Libat. Tentu ya dekat berkongsi ke atur pengawak atau ke program ya ke udah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua Bintulu kelebih lagi bulan 6.

0: Dulu meri selama lemai ngagai peninga sada ari limbang bakal selama ari empat helowai ari pintulu. Sari itu bukulai ngaku Flora Libat. Tentu ya dekat berkunci ke atur pengawak atau ke program ya ke udah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua bintulu kelebih lagi bulan enam to. Jadi ya terus ngagai berita keterubah to peninga berkawa ngau pengerami gawai. Kena satu ribulan enam to tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomayan Asa yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing bisik nemuai tau ke ngabang ngagai empat buah rumah panjai ianya rumah Jalang Anak Seman, rumah Saging Anak Layang, rumah Iwas Anak Isiak ngau mega rumah Tiun. Pengawak ya ke datai nemuai tau ke ngabangnya bisik megak di Sempulang Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China ke Malaysia, ngau megak raban delegasi ya. Lalu tu ngayan ke kawa kerat antara Malaysia, ngau megak China. Jadi maya ke berjakuk, dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke pengawak ngintu hari gawai, ukai semina nyadi awak nung rami budaya raban bangsa Iban, tang megak cara ti berguna, dikena mending ke penemu, ngau utai ke diguna rakyat, ba renggat raban bangsa. Laman kuya, Sarawak tu, unik ngau pupu raban bangsa, budaya ngau jalai pengarap, ti begulai dalam pemain serta lantang nyalai penyerakup ngau bebasa kepangan diri patut majak dijaga. Hanya berita keterubah di kunci kaku. Lalu kedua tu agi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik digulok Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing Duta Besar Republic of China ngau raban delegasi ya bisik megak datai ngabang tau ke nguluk pengerami rumah terbuka hari gawai ngau komuniti serta temuai ya ke bisik diatur bak rumah pancai Datuk Raymond Anak Plan di Sungai Gelam Usebawah kena 2 hari bulan 6 tok tadi. Jadi pengerami tok tentu yang merik peluang ngagai bala temuai ngelala ngau semak agi budaya adat pesaka komuniti Iban ti ulih nyadi batang pengawak ndur mata bala temuai ngau megak dagang temuai budaya di menua Kitai Sarawak dito. Maya ke berjakuk dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup penglantang ngau semangat berbahasa kepangan diri uli yang ngenegap kage budaya ngau megak dagang temuai menua to kelebih lagi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia 2026 pihak koya. Okeynya berita kedua dikunci kaku ngui ngage berita ketiga to peninga kelebih lagi bab bulan 6 tu bisik diatur pengawak kedikumai mobile blood donation campaign. Jadi tu tentu ya alai endur mensiamanyu ya ke bisik dekat merik darah. Kita tahu datai bab program ke bakat tu. Jadi program tu megak kesuah diatur di Bintulu. Jadi sari tok tadi pun bisik diatur bak Park City Mall Bintulu. Lalu kena 6 hari bulan 6 tu ilak. Ianya hari 6 tu bisik megak pengawak ke sebaka. Ianya ngagai siapa ke dekat merik darah. Kita tahu datai ngagai Times Square Mall di Bintulu. Berlabuh 10 pagi. Nyentuk 12.30 tengah hari. Atau ngagai kita ke dekat merik darah. Nyak berita ketiga. Lalu Siti lagi berita ke dekat di kunci kakotok peninga. Ianya berkawa ngau program jualan ramah madani ke minah kin kita. Pengawak ke suah diatur, kelebih lagi diatur ninting bulan tu. Jadi ke sekali tu, program jualan ramah madani minah kin kita dekat diatur bak kampung Haji Ismail di Kuala Tatau. Ya ke dekat diatur 7 hari bulan 6, ianya hari Minggu tu dekat datai tu ilak. Pukul 9 pagi, nyentuk 2 ngali hari. Jadi mensia mayuah, ya kediau semak ngondornya sama belah uliah datai bak pengawak program jualan ramah madani ke minahkin kita laban kita sama belah nemu bak program ke bakatok do berjual ke barang ke diguna ninteng hari ngau rega ke bisik murah agik ya tau ke disebut jualan ramah harga kasih sayang. Hanya berita keempat dikongsikan aku, lalu ngujung ke berita ya kedibai aku hari YFM Bintulu ba sada hari Limbang ungkup sarito. Jadi ya pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi break selama lemai ngagai semua.
1: Okay, terima kasih DJ Flora di YFM Bintulu. Ba hello Y Bintulu. Jadi kita mulai kami di sada hari Limbang.

Jadi Pian Mega peningah berkawan kau Siti tadi pengerami kedekat diatur berlabuh hari pergilat di Limbang. Ianya pesta berbulang kau lubak kerbau kali ke-21 tahun tu. Jadi pengatur berlabuh diatur ba kampung Batu Danau Limbang berengkari pukul 8 pagi. Ianya penatai mensia mayuh pergilat pukul 8 pagi. Lalu raptai majlis nakot babulang pekit batak tali laki ngoindo pian mega bisi atau pameran hari mayuh bengkah agensi perintah ngau swasta pengau berjual ngau demonstrasi hari upis perintah sukan rakyat bisi diatur pengawal bangka atau kerakit pengawal berjual tamu ria babulang pengawal nyabut atau kenyual tiket bertuah, cabutan bertuah, lalu persiapan rumah terbuka berbulang, dia ke dari rumah terbuka berbulang paginya, lalu 10 pagi peket nyurak, lalu pukul 5 atau cara ditangguhkan. Lalu Pian Mega malam pergilah pukul 6.30 lemai penatai mensia mayuah, lalu Pian Mega pukul 7.45 penatai dip-dip kehormat, lalu pukul 8 malam penguatu dekat di Gulu Yang Berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan dan Sapit Premier Sarawak, lalu pihak mega persembahan kebudayaan Jakub Penglalu Hari Yang Berbahagia Dato' Joseph Belandoi dan Presiden Persatuan Bisaya Sarawak, lalu ditangkan ke Jakub Yang Berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan Sapit Premier Sarawak, lalu persembahan nyanyian, lalu penyanyi ke dekat merindang malam pergilat di Batu Danau Limbang yang Ricky Anderson nyentuh ke pukul 11 malam kelimpar Ricky Anderson merindang bisi pengawal kebudayaan pekir agak asa atau ke ratu ngau penglima berbulang nya tadi berengkat diatur pesta berbulang ngau lubak kerbau nya di bala peninga ke bersemak ngau Limbang di Sabah di Labuan di Brunei ngau dini-dini Indur ke bedau kala ke Limbang beda pengerami atau ke pesta berbulang ngau lumbak kerbau dah 21 kali udah diatur di menua kita di Limbang ya.

Ya, kita sudah di Prinanggawa lagu lama rilis Zuita. Ngujung ke jam kita pukul 6.45 minit lemai. Jadi, lagi ngelansak sekedar berita ke bisinya di... ke bisi disebut aku tadi ianya berkawal engkau pengurami atau ke pesta limbang. Jadi tadi sudah nyebut berengkah diatur pergila hari 5. Jadi pemegah hari kedua hari 6 6 bulan 6 2026 ianya pengawal berjadi ke nakot berbulang ba Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi sekedar dari paket ke bisi diatur paket lumbak kerbau ianya paket utama ya ke selalu di pedak mensamai kelebagi yang kita ke bisi datai bala kita ke bisi datai maya tuila ianya paket lumbak kerbau yang ke disebut aku tadi pian megap pukul 10 pagi penatai yang berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah ianya menteri temuai atau ke Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngau Seni Persembahan Sarawak ngau Menteri Belia Sukan ngau Pengurusan Usahawan Sarawak. Lalu pemegah BC di Gulu yang berhormat Dato' Paulus Palu Gumbang Adun N80 Batu Danau. Jadi pemegah pengawal membuka dulang pagar jamuan nakot berbulang keberangkatan ke tapak Lumba Kerbau lalu play off Lumbak Kerbau lalu peket ke penudi batak tali yang tadi peket ke mana lagi kita ke bedau munyi kaku tadi bedau medak pengerami pesta berbulang ngau Lumbak Kerbau. Nah, nanti kita yang medak bertibis selalu medak orang lumbak kuda lah. Nah, jadi berlimbang bisik Lumbak Kerbau ya. Jadi pemgap pengawak malam inya malam kebudayaan atau ke malam mandang ke tanah asal ngau malam pementasan tapak pesta berbulang ngau Lumbak Kerbau Kampung Batu Danau Limbang. Jadi pengatur megah dekat di Gulu yang berhormat Datuk Dr. Haji Rahman bin Haji Ismail inya timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti ngau pemansang wilayah Sarawak merangkap di lalunya di adun N79 Bukit Kota Limbang. Lalu pihak megah pengawal malamnya dekat di diatur pengawal belagu ngau mandang ke tanah asal pekit agak wadoro ianya pekit baju kebaya persembahan nyanyian dan kebudayaan mencabut tiket utama tiket bertuah. Lalu pihak megah malamnya dekat di Prinanggau The Country Band pukul 6 kena hari 6 malam hari 6 6 bulan 6 2026. Jadi hari ketiga 7 hari bulan 6 2026 ianya pengawal bot kawalan jauh ngau atau so ba logan danau ba ngau Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi bisi dia tu berbulang fun run pengawal Belanda pekit buat kawalan jauh pekit pelbagai kategori buat kawalan jauh atau so pesta berbulang 4x4 of road challenge batak tali lalu mayu lagi pekit-pekit ke bisi dia tu nyentuk ngagai lemai hari minggu ya. Jadinya tadi program atau ke pengerami ke cukup besar diatur di Pelilih Menua Limbang inya pesta berbulang ngau Lumbak Kerbau ke tahun tu inya ke 21 kali sudah diatur di Menua Limbang.

Jadi bagi selamat pendengar semua, pukul 7 lemah itu lagi aku dekat main kata mendiang ke program Jakuk Sempama. Udahnya 7:30 lemah kita yang bergulai hingga program atau ke ningah ke berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai itu. Jadi keterubah ianya cengil anaga atau kina sadam ada ke lakia jawi anak jantung atau ke paisadan. Udah nadai kena 3 bulan 6 2026 hari 3 ngau tu kian sau ke Melayan hari buyung panjai buyung panda buyung baru aur pertikal rumah Alexander aur semua ke Melayan jalai lidung saka penurin nyelutung antaban tansang temawai lubuak cangkul bulo san panjai san panda tinti yang lalang kampung Kutai selamat kaung bintuang bara sebangki panjai sebangki manda Stanley Najawiang pengiran ba selepin baku miri semua kabar Melayan ting lala Jawiang ana nyanto taka pai sadan diminta ngesah pemati nianto ba rumah jabu empit lubuan tu nyadi ni deka di sengai bala mayuh kena 4 bulan 6 hari sarito. Lalu dekat Dianjong pagi pergi lah 5 bulan 6 2026. Jadi harapkan semua sampah data yang ngesah penusah ni yang tahu. Jadi yang Siti cakup pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tahu.

0: nyako sempama tu ne. Ni ni mana ke tu lah pak ko. Ah mana nyako sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Ada eh, benung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Ni mata age nuan ninggal program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Jadi bertemu baru kita ke Lemai Tua Peningan semalam hari 4 bulan 6 2026. Program Jakut Sempama untuk kita ke minggu tu. Lalu Jakut Sempama kita ke terubah Peningan, ianya benyar bakar kudah ditelan ular. Benyar bakar kudah ditelan ular. Jakut Sempama tu erti ya. Jakut tu suai dikenal kita ngerara orang bayak ke laki atau ke induk, kena ada yang ngepan dikenal lebuah maya kita dekat nurun ngabang maya ke pegawai. Maya kita ke pegawai tu meh ha, malah kena ada gari-gari nyau ngepan ada dikenal nyau gari ke kena di rumahnya meh kena yang ngabangnya. Jadi contoh ayat kasih aku mendak seduai dua ikutnya maya ke nurun ngabang ngenjiang nadai ngepan dikenal di sempama kebenya bakal udah ditelan ular. Ya tadi jaku sempama kita ke terubah. Jadi aku nampung buat tusun kedua jaku sempama udah kita berperinang lagu udah ditusun aku ke lemai dong.

0: nyakut sempat moto ni. Ni mana lagi tu pula pak kau? Mana nyakut sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngindikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jakuk sempat moto.
0: Bisik programnya pia?
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Lalu jaku sempama kita kedua peningah ianya ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Ha, reti sempama tu amat orangnya pandai ukai retinya semua utai ditemu yang magang. Maka lutur nemu ngubat orang. Jadi ukai reti semua penyakit uliah gerai kia magang. Jadi jalan ngena jaku sempama tu taja ya pandai ukai semua ditemu yang magang bakal reti ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Reti ya tadi dutur pakar ngau dutur biasa nah sama bisinya nemu ngubat sakit rengak biasa kini ambil kemandian ke kau tu nanti ya dutur pakar tu tu aja temu ubat ya nak semua ke penyakit oleh ubat dutur nah. Hau ya tadi jakun sempama kita bertemu baru minggu baru program tersama hari 4 minggu baru.

Selamat malam, Mai. Peningat itu kami lapor ke berita lemai 4 hari bulan 6 tahun 2026. Lima buah rumah panjai bak sitak Bukit Saban lima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai bak sitak merudik disadang dekat ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam tahun tu. Pengerami rikawai jadi kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Lima rumah pancai Bak Sita Bukit Saban rimak maya bengkah agih belanja ti dikemdar ke Sapit Premier. Dato' Amar Douglas Ugambas berserimbai dengan program Ngabang Gawai. Agih belanjanya nyengkam rumah pancai Bangkit Rembai Baru, Suri Tengah, Rumah Menyalin Baru, Babuk Kerangan dengan Inar, belak nerima RM10,000 ngagai Komiti Pemansang dengan Pengelikun Genturung Peniau JKKK, lalu Biro Induk nerima RM5,000 tiap rumah pancai. Sama dikemendarka ianya bantu dari program ngemanah ke rumah rakyat serantak Sarawak. Ti boleh RM5,000 dengan tiap ruang bilik bak rumah panjai Bangkit Rembai Baru ngau Suri Tengah ungkup pengawak nyeletik rumah. Nangkan kenyak rumah panjai Suri Tengah nerima agih belanja tambah RM20,000 dikenak ngadu ke sistem entali air. Lalu rumah panjai Menyalin Baru nerima agih belanja kenak nyururi rumah Ari Baru Inisiatif Agensi Pemansang bagi Menua Betung. Kaban Konsel Negeri Sita Bukit Saban Megak mengemendarkan agih belanja RM50,000 ngagai rumah panjai Babuk Kerangan dikenang agak stor Biro Induk kalain dur nyimpan kerban ngau barang komuniti. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugambas Megak nyemetak mada kedirit kat terus kerjasama ngau Kaban Parlimen Betung Dato' Dr. Richard Rapo kena nentu ke pemansang ngau pengelantan rakyat Bukit Saban seluruhan di Pecalaika. Ia madah perintah Sarawak seluruhan berarti kemai macam cara dikena angkat ke sosioekonomi rakyat menua pesisir. Tok nyengkau mengemansang ke nengah sektor bertanam tupik dengan nupik jeluk. Nyalai yang mekang lalau rakyat menuanya guna peluang ekonomi kebisik disediakan perintah serta terus nyukung agenda pemansang menua. Berbangunnya nembiak rebak baru dikarap ke ulir terus ngetan ke pesaka asal Raban Bansa Iban tiknya di identiti komunitinya. Yang megak muci Raban Nembiak Bak Sita Bukit Saban, kaki cakah ngemeran ke main asal Baka Ngajat. Semua rumah panjai Bak Sita Merudi disadang dekat ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam ujung tahun tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengap rumah dengan perintah lokal, Datuk Dr. Penguang Manggil, madah kenakak dia tu, seminak 16 buah rumah panjai agi bedau disambung dengan grid kuasa karan serta berpanggai bak enjin api diesel. Ia madah 8 buah rumah panjai bedau nerima bekal kuasa karan bak Bukit Limau, ngau Sungai Lama, lalu 8 buah agi bak Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad madah ke pengawak nyambung ungkup semua 16 rumah panjainya di sadang tembok ujung tahun tu. Ia kemegak Kaban Konsel Negeri Sita Merudik madah keempat buah rumah panjai Bak Long Teran udah nerima bekal kuasa karan sebedau pengerami Kawai Dayak lalu rumah karak Bak Sungai Nat Megak mujur disambung kuasa karan Empai Lama Tegudah. Berebak dengan Datuk Dr. Penguang madahkan macam projek pemansang kebukai bak kandang Munau Merudik Megak udah ngemantup kati. Projeknya ni teka standard UPS Kerja Raya JKR R5 Ari Merudik Kemiri Datuk Tembuk Tumu Ari Timpuh ke udah diletak ke. Nangkan kenyak projek nyururik jalai Ari Lapuk ke Simpang Long Jegan serta jalai Long Lama ke Ulu Baram ngakai standard JKR R1 Megak benar cakah di Pecalai ke lalu ditagak tembuk tengan tahun 2028 tu ilak. Kelimpah harinya sekedap projek pemansang bukai benung bak maya bengkah renggat di Pecalai ke nyengkam mengagak tebing air baru di Pecalai ke upis parit ngontali air DID serta projek nyururik jalai ke tinjar hilir ngau projek air dari upis bekal air menua pesisir. Sama digagak megak ianya projek Dewan Masyarakat Bak Lapuk Tamu Dewan Serbaguna Bak Bluru ngau upis pilih Bluru. Ia madah pejalai projeknya mandang ke pengeran perintah Sarawak negap ke pemansang menua pesisir. Kita dah tu menung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Pengawak meruan ngatur gawaian tu berguna benar di kena nentu ke identiti budaya komuniti Dayak terus dijaga. Kaban Konsel Negeri Sitak Meradong Datuk Ding Kuang Hing pada kerjasama rebak biak ngemujur ke adatnya, nanda kepusaka asal budaya komuniti Dayak agi diterima ngau dikenang rebak dudi hari ilak. Ia mansur kerja Kutuk Lebuah nguluk program gawaian tu bak rumah panjai Sungai Madur, Sungai Barun ngau Sungai Kesak Meradong. Yang mada gawaian tu ukai seminatnya di pelasar ngenang ngau merit basah ngagai sidas bilik ke udah lesi aja, tak megak ngerapi ke kaul diri sebilik serta ngempuruk kaban belayan tidatai ari mayundur. Pengerami gawai ti ricah bak rumah panjai merit penelbak ti berseroti ngagai temuai antara bangsa. Sidak diberi peluang ngasai ke diri mpo pasal adat budaya ngau daya hidup raban bangsa Iban di Sarawak. Penelbaknya diasai ke 14 ikut ngau ngambil bagi bak program Mega Farm Trip hari menua China, India, Vietnam, Korea Selatan ngau Filipina tip bisik ngau masuk program ngabang hari gawai bak sekedar rumah panjai ngelingi sibuk. Penemuainya bertuai ke Menteri Dagang Temuai Seni ngan Mai Asal Datuk Sri Tiong King Sing tip ngatur program ngabang hari gawai bak rumah bolbo kamat ubung ngau rumah bunsi TB. Ia bergolai dengan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing, mengabisi berjadi rumah terbuka hari gawai 2026 ke diatur bak rumah Esther Patrick Jaya. Inisiatif termegak nyukung laku ke Sarawaknya di Palan Dagang Budaya berserimai dengan Kimpin Tahun Nemuai ke Malaysia 2026. Enggaunya dekat ngeremai ke penerang pasal penyelai budaya Sarawak ngagai komuniti antarabangsa. Penusah tanah bernyang dengan pemalat 2.9 magnitude dengan pendalam 10 km diriput kenyadi di Mambong, Sarawak pukul 10.33 minit malam kena 2006 tu tadi. Tanah bernyang yang nyadi bak latitude 1.32 darjah utara dengan longitude 110.39 darjah timur. Tuai Direktur Upis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, bak sebengkah penerang sari itu, madah ke tanah merenyang megak bisi diasai bak sekedar kandang dur, ngelingi samarahan enggau serian. Met Malaysia dekat terus matau gayanya serta mansut kegerah nangkan ketua ilak. Berindi arinya mensia mayuh na ibu Irawati, laban tanah berenyang kenyadinya ngembuan magnitude tik lemik. Mensia mayuh megak dipintak ngulih ke penerang gayari ngau tanah berenyang ke pemaduk baru serta betul nengah laman web rasmi atau ke aplikasi My Cuaca ngau media ramah rasmi Met Malaysia. Apai indai dipintak berjalan ke tanggung pengawak nitiah ke pematut berindi hari pengawak nerit ke atur tagang umur berkenak ke media ramah di Malaysia berengkah bulan tu. Presiden Mimbar Pemuafakatan Apai Indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Idi Wahab, pada keentik nadai sukung ngau kemata Apai Indai, undang-undang ngau tagangnya nadai merimpas. Lebih dirandau RTMD Kuching, pada ke internet tu bisik guna ketujuh belajar kebguna ngagai nembiak kemari tu, tang nadai peminta ngau guna ngulih ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita atau ke cerita bak media ramah. Berbak ngunya pemerintah undang-undang Datuk Shankar PS Asnani mereka tagang umur ngenak media ramah berguna benar di kena nyaga rundian nembia ari elemen ti tidak patut diguna maya umur agi biak. Malaysia dekat ngesah ke umur pengguna baru ari 16 tahun gergista ngau muka akaun baru media ramah ari baru akta penglikun online. Di kena ngujung ke berita kita ke lemah itu batang berita dibaca baru.

Lima rumah panjai Bak Sitak Bukit Saban nerima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai Bak Sitak merudik di sadang dekat ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam tahun tu. Pengerami rikawai nyari kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemai tu Ari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai Ari Bilik Berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Angkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi yang Pemansang Bakat, MEITD. Begulengau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntuh. Berpalan Bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gak peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak. Ngangkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi yang Pemansang Bakat, MEITD. Begulengau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntuh. Berpalan Bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gak peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
1: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
2: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab. Ayak de mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu dek. Kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
3: Limbang. YFM mulai dipendiang ke kita, 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
4: Okey, selamat lemai, peningat, dia tu kita terus bergulai sejalan dengan YFM Limbang, bahawa sada ada Limbang.
5: Terima kasih Rolanda Gilbert sudah macam berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching, dia tu kita mulai baru, mulai kami di sada hari Limbang.

Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung kita di YFM. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan datai dari Nain anak cunggat dekat ada ke pemati apa ya cunggat anak culo atau ke ekster rumah cunggat anak culo ke udah nadai 3/6/2026. Lalu dekat di Sengai Balamayu bak rumah manai Pulau Ulu Tebak Sekerang kena 5/6/2026 hari 5 serta dekat dekubur pagi 6/6/2026 punya hari 6. Jadi pesan menuju ke pembelayan bah rumah Payah Sekerang, rumah Bunuk Sekerang, rumah Mujan Sekerang, rumah Nangat Tebak Sekerang, rumah Kujuk Sekerang, rumah Belawan Sekerang, rumah Belait Sekerang, rumah Darai Sekerang, rumah Sungai Pinang Sekerang, rumah Pincuang Pincuah Sekerang, rumah Kuap Sekerang, rumah Antalau Sekerang, rumah Jambu Lalang Sekerang, rumah Mejuang Sekerang, engkau mayuh kaban melayan ke nak boleh disebut itu, engkau nak boleh dirintai. Jadi, ke ngelalan yang ekster rumah cunggat anak culo dipindah sama belah oleh ngenatai ke diri, ngesah ke pengawal rabat. Jadi, penatai belah kita ditangkan ke engkau jaku. Terima kasih. Jadi, penerang kesilia, bergawal engkau pesan tu kita tahu. Telepon ke Gainain, Gainak ya. 0128768556. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai dari Wong anak Radin madah ke tuai rumah Fazil Faizal rumah Faizal Engkuang atau Engkuang anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026 pesan nuju ngagai yang berhormat Datuk Mong Dagang kabang belayan bar rumah panjai nyelam puai kelawah selepuang gua ran lacau panggil melugu sebemban bait kubau batu besai entulang pakir unduk gau kabang belayan kenglalan yang tuai rumah Faizal atau kengkuang anak Edmund Minit. Jadi semua kita dipinta datang ke rumah Faizal Angkramus Riaman Laban yang tuai rumah Faizal anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu 4/6/2026 hari 4 lalu dianjur ke Pendam Kristian Angkramut 5/6/2026 minyak pergilah. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit ngau main terbalu datang dari anak ni yang Florida atau kemau anak Awing dekat madah ngetas ulit ni yang apa ya atau rumah Awing atau ke Rajan anak Laga lalu main terbalu ngupas bini ni yang kena pagi hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bak rumah Awing Merinduan. Jadi pesan di tuju ngai kabang belayan ba merinduan sebelah berumah sebeliau dua berumah semueh tiga berumah sebangki panjai panda bara jelukung rumah panjai merio setengin sekerang mujan tebat bunuk berenggang semua titua gelong ulu lemana nangang kesit seku nyit nyato indai atin bampelam kawang ulu empit cangkul bulu bulu nangang san persatuan tuan rumah N33 Angkelili sekarang Raban Opis Perintah ke Segulai Nguya lalu nuju semua kembang belayan kena oleh dirintai ke dito kenglala serta suah Begulai Nguniang di rumah Awi yang nak laga jadi kita dipindah datang ke rumah Awi yang merindun kena hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi jadi pendatai bala kita ditangkan kenggau jago terima kasih ya, penerang ke Silia. Kita senentang pesan tu kita tahu bertanya ngai Florida anak Awiang ba lumur 0138768998.

Nyadinya tadi peninggal semua Siti lagu Lamari, istilah Philip Duro, pengerindu. Ngejuang kita pukul 8.11 minit malam. Nyadi Siti lagi pengurami ke dekat dia tu, laban dia tu kita gi bak mood gawai. Nyadi Siti pengawa nya malam ngiliang tikai. Nyadi tu dekat dia tu bak penghujung bulan 6 selalu ya. Nyadi ngautop satuan Iban Limbang tau kepil dekat ngatur malam ngiliang tikai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 ba Dewan Besar Sentmen Limbang Belabuh. Dia tu pukul 6 lemai jadi temuai ke di sadang ngulu program tu ialah inya yang bawah hormat Dato' Sri Tiong King Sing, inya Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Hanya jadi inya tadi pengawak ke dekat diatur Persatuan Iban di Limbang.

Jadi macam sekedar pesan rindu hati ke bisi di tinggal ke kita Facebook ke lemah itu ianya ke terubah Agnes Indah Erubin selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal selamat lemai mari selamat gawai ngegai DJ berita dari kami Miri Serai Panas minta tebah ke lagu hari ini maka jemaat mai permisi bertemu baru lagi ente sempat lagi au kena merindang dirimpung kau semua kelala di sebaran doa sudah dia baka sudah serumah bakampung love indai chi sedua indai Raymond sebilia bas lepin bakung pesan ngarap ke gerai belama salah rindu salam lelengau ngaga kita semua terima kasih Agnes lalu Iba Vincent sama lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawang ngai nuan DJ minta lagu gawai ha pemega Monica Maliah Bunggang selamat lemai DJ Dom ke hari Miri selamat gawai ngai nuan terima kasih ti nuan dah muntah kelau kelim nuan udah tadi udah tumu kudah nebahnya Rina Ninga pemega Kliang temawa MJ minta bertebah ke lagu kena merindang semua tinggal semua terima kasih kalian terbawa MJ lalu Eni Tinggi sama Ari Gawai sama Ari Gawai Mega Eni Tinggi lalu penyanyi kita ya Father Lion Leo ha sama lemai DJ ya sama berjalan ke bawah gay DJ minta lagu sebera lagu lagu rimbo ne lagu tebak sibat lagi memang tersempat lalu Andrew Ujai Masiang sama lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawak mana hari kami di Miri lemai itu minta lagu gawai Erwin Albert dengan Jepri Nyaloi salam semua peninggang YFN lemai itu salam semua Andrew Ujai Masiang hari Miri lalu Catherine Rubin sudah tadi lalu Rina Ina sama malam DJ Dom ke terima kasih ya. Kita ke begulai ngaku ke lemah itu kita terus berperindang ngau siti lagu ke lagu ke sekali itu lagu ke dekat di tebah aku sekebenarnya lagu Ari Dayana Sini.

Ianya tadi peninggal semua lagu Ari of the Lion Leo. Tebak Ansiban lagu ke di Tengkebang Siko Composer. Pengagak lirik Tony Engkabi. Ngujung kejam kita pukul 8.32 minit malam. Jadi aku dekat macam agi sekedar pesan ke bisik dianjung ke lemai tu. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit ngau main terbalu. Jadi data hari ni yang Florida tak kemau anak awing. Jadi tu dah baca aku tadi nah. Jadi aku dekat baca agi pesan. Jadi ke Siti tu ianya pesan datari miliang anak ucuang, indai niang, hamdiah anak gundul, deka mesan ke kabar belayan madak deka ngintu niang hamdiah anak gundul, kena 6/6/2026 pukul 7 lemai baru mah sambun nang kesiat lemana. Jadi pesan tu, minta kabar belayan hari Suriaman, kelili lubantu, batang lemana, batang kari, belak sampah, datang ngulup pengawang ngergang tu. Jadi maya tu ilak kami bisik angau ke penyanyi Iban inya Linda kami semua bisik merindang kita jam tu ilak. Jadi ke Siti tu pesan berat, pesan pemati dituju agai semua kabar melayan ting lalani yang jauh yang anak nyantong. Jadi pesan pemati tu datari Golna Chile anak jauh yang atau ke Chile dekat madaka pemati ni apa ya jauh yang anak nyantong. Apai sadan udah nadai 3/6/2026 jadi niang tu dekat di Sengai belamanya baru mah panjai cali empat lubuan tu kena hari 4/6/2026 dekat di Anjung kena hari 5/5/6/2026 pergilah ya. Jadi peraksilia kita tahu bertanya gagal cali 0137500369. Jadi nak tu dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

Dingame sadari limbang ngintang aring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Ya, begini kami tadi peningan semua lagu kedua penudi kita jadi bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiangka utama 9 hari Palang Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program Perminda Malam di YFM. Lagu ke penudi kita di Sadari Limbang.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu oleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tony Ching. berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan, aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melumut. Jadi sepatutnya, terutama Tok Batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk penyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better. Itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saarani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi transmutu state. Ada trail-trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara kesemua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wuyik ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kirana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Berserimai dengan pengerami gawai daya. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi ngabang ngagai rumah bala pemesai Dayak di Kuching. Perjalanan ke ngabang tu disempulang sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai Dato' Peter Tinggum, sapit Menteri Bertanam Bertupi ngau Pemansang Raban Bangsa Dato' Ramzay Noel Jitam, serta sapit Menteri Pemansang Infrastruktur Dr. Patau Rubis. Belak ngau ngabang ianya ex-senator Dato' Stephen Timothy Wan Ulu ngau Dato' Edward Brandon. Kelimpah harinya, belak ngau raban sidak ke ngabang ianya Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri Dato' Robert Jacob Ridu, sapit Kepala Menteri Dato' Amar Alfred Jabu, serta Menteri Pengawal Berumah Dato' Celestine Ujang.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dato' Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kita
2: Raja Kita ya.
3: Ya. Hmm. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong lah. Ia ke-6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu ke 14 hari bulan hari

0: film kalau ni kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan. Ya? Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan juga. Ya?
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau beranak ke Pukul Sarawak.
3: YFM Dato' boleh dengar kita buat dini-dindur. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh mega dengar kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.
4: Pemberindang malam
3: YFM.
5: Eha, nyak ya. Apun do, balandar gak berjalan luarnya. Nyau giu, kita deh aram tua belaban giro.

Ya, sini lagu Gawai Kena Merindang. Kita lagu hari kena dilam bergelenggau Crispin Fowler untuk giuk-giuk lagu Kena Merindang. Kita kelebih lagi kita ke bergelenggau kami pemerintah malam saat itu kena 4/6/2026. Terima kasih ya Laban Agi Milih serta Agi Mengkam Mendiang ke YFM pemegang kita ke Berantu Jalai jam ke Diatuk Berjimat. Kita perhati ke mana-mana jalan kalau kita bisa berjalan jauh malam tu. Harapkah kita datai bandur ke dituju engkau likun au. Jadi terus bergelengok kami buat segmen pemerindang malam mayuh lagu-lagu merindang kita pemega bisik program pukul 11 tu lagi dia kita bergulai buat program Romantika Wai lagu gawai mega apa nak bisik di selit kaku buat program Romantika Wai maya gawai panak bisik romantik ne. Okay, terus berlengok kami. Itu lagu Arilina, Kisik-kisik Bright. Pemerintah Malam YFM.

Hai hai hai, aku Durin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Jadi, aku ingat YB, Datuk Wilson juga nak kumbung. Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan enyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Benua Malaysia pihak megak ambil di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita dayaknya mesti berubah. Berubah apa penemu punya sitik hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita pikir pengupangan diri asal kita nyulih ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain nak ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang kan ibu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah dia laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penatai pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebahagiaan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kak ninga jako ari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menolu kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan anak kita ngagi tika setinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya laban tu nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisik bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari tu bau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2 Sultanah Melu Rijang, aku ngau datin nyak beri selamat hari gawai ngagi kita semua alu lebuh kita begawai kita yang tak nak berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalan nak kereta nyak kita yang nak kuliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih mega gawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson juga Kumong hanya Ceban Parlimen P2 Sultanah Melu Rijang.

Miss. Hi, Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out, sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, maninya. Selamat hari gawai.

0: pe tengau.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
2: Aman. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Yeah.
2: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jai runding, jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwa mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Ya, terima kasih kerana kita akan mengkabung dengan kami bak pemerintah malam Saritu kena 4/6/2026 tu berkongsi dengan kita engka kita bisi berhati ke berita tu ngerembai bak media rama kalai JKR Sarawak nyangkal penerang ke dikerembai ti madah ke jematan Batang Lupar satu dekat ditutup baru kena 7/6 tu. Jadi bak Facebook JKR ti madah ke tuduhnya ndak amat laban jematan meruan dibuka bakal selama ngegai mensia mayuah ke dekat nengah jalannya. Tajak pihak bisi sekedar pengawak benuang di pejalai ke bak kandang ke ngelingi jematan tu. Berita ke sili lagi kita mega uliah medak bak Facebook berita RTM Sarawak ngau bak Facebook JKR Sarawak. Terus berlangganan kami bak YFM pukul 10 tu lagi. Dia kita dekat mendiang ke berita. Berita berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli.

0: kawal, ngau pemuja serta pengerinduk tidak kena bia.
1: Lepas itu tak sedih, semua yang lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biar sama juga kami juga. Tapi ya, ada mau bikin lukis.
2: Berkini nak tak uliah ngadu konten apa semua. Mayuh hanya tanya orang, hari orang tak luar deh sih. Kena dia nanti konten dalam TikTok, nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakuknya, nanti kita bakal setiap jakuk ketu. Kita hanya muntang.
4: Oh,
3: muntang.
5: Tak ingat naga video juga lah pas kula.
4: Oh, video nama?
5: Tidak kalau ingat aku video pasal dadah. Tidak sini aku lah.
6: Hashtag Gembira Aktif boleh didengar kita
0: Ninting R2
6: Pukul Malamai
0: YFM
6: Segulai
0: Sejalan.
4: Dato' kami nak buat ke Berita Malam kena 4/6/2026. Projek ngagak jalan semen ke bungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempurau Mujong Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalan serta akses rakyat ngagak dor bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbuang Madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak buat pengawak nyedia ke perengkaguna timanah hagi ngagak rakyat di menop sisir ngau menua ulu. Perintah adakan majap jalai ke projek pemansang dikena tentu ke infrastruktur ngau perengkaguna ulih diasai ke semua rakyat. Yang maksud ke jakunya bahawa pengawak alaib jadi ke projek tu di Kapit. Kabang Parlimen Ulu Rajang Tumegak bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai peranak menuanya ngambil bisik dikena ngatur program ngau pemansang raban bangsa. Sapit Speaker Dun Sarawak, Dato' Idris buang bisi nemuai ngabas diri sebilia sidak ke kena penusah jalan alun tinaban ke 5 ikut nyawa bak kampung Lubuk Ria, Kota Semerahan kemari. Permuai itu endur ngenatai ke penyinu ati serta merik sukuang moral ngagai waris tik benuang berai ketegar penusahnya. Yang megak bisi nyuak ke duit ke bantuk tumu kena ngelempung ke tating sidaknya sebilia bak penusah ngimbai jalai baki lama nsinge kena pagi hari 3 tu tadi 5 ikut diri sebilia nyengkawam siku nembik induk berbadi nyawa pengudah kereta kedepan sidak terpawah sebedau ngelantak batang paip bak tisi jalai. Dato' Idris madah ke penusahnya cukup nyenyuk ke hati serta ngarap ke diri sebilia ke ditinggalnya diberi pengering serta lihat hati napi pengujinya. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS nak kalak ngai nerima nembiak nampung pelajar seminak ketegas sidak nak cukup belanja maya ngerjista diri. Vice Chancellor ya Prof Dr Ahmad Hatta Rasid madah UNIMAS bisik mayuh macam cara pengelantang ngau bantu belanja dengan hal ehwal pelajar ngau alumni tu jengkawam bantu yuran ngau sara diri food at campus perengka perubat bantu emergency hairat pemati sukung kaunseling pala nalai bermalam ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mesti mayuh hendak patut irawati pasal pemar bayar mayang register kena masuk universiti tang patut diputar mana hengau hendak ngasuh nembiak serta diri sebilia sidak tusah ati. Yang maksud ke perkara tu bak sebengkah penerang media di Kuching Sarito. Yang madah pemar udahnya ukai seminak nyedia ke bantu tang nentu ke penerang datai tu muagi terang serta praktikal ngagai nembiak serta diri sebilia. Berita ti ke penudi. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngagai pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu hari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang madah bantu ti keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenal jadi kediri napi pekit ti dekat ratai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku, 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantu ngangkat ke pengeransiang bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai rengat bangsa serta mai pulai pemujur. Yang masuk ke Jakut tu bah awam media maya nyerah ke bantu KGS di Petrajaya Kuching. Pekit tu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11 ada bulan 6 tu. Kategori lelaki 18 ngau lelaki 15. Pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngau induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbangganya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpaket Bak Sutra Harbour Golf Club. Tunakah kita mendiang ke berita malam RYFM beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Berserimai dengan pengerami Gawai Dayak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi ngabang ngagai rumah bala pemesai Dayak di Kuching. Perjalaya ke ngabang tu disempulang Sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai Datuk Peter Tinggum, Sapit Menteri Bertanam Bertupik ngau Pemansang Raban Bangsa Datuk Ramzai Noel Jitam serta Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur Dr. Patau Rubis. Belak ngau ngabang ianya ex-senator Datuk Stephen Timothy Wan Uluk ngau Datuk Edward Brandon. Kelimpah harinya, belak ngau raban sidak ke ngabang ianya Menteri Pemansang Industri Datuk Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri Datuk Robert Jacob Ridu, Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Alfred Jabu serta Menteri Pengawal Berumah Datuk Celestine Ujang.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu kebak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yangnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya. Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat masjid seluruh Sarawak juga. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam. Jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu ke 14 bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: Mengangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, MEITD. Begulai Ngau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntu. Berpalat Bahik Bah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan Ngau Gawak berdekat 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
4: Aku Cikgu Tubau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Ngenak peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju peninga YFM Iban.
5: Aku Dampi Anak Datuk Lutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia Beri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai Gai semua bangsa kita Dayak Kengintu Hari Gawai Dayak Tahun 2026 tu Ngaji ke semua kita Gerai Boleh pemujur Boleh penyenang Lalu boleh berkat Tepuk kita kengintu Gawai Dayak Tahun tu
6: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubantu, dekat merek pesan selamat itu hari gawai Dayak, negai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat hari gawai Dayak.

Bergepuru hari gawai lagu kena kita berperindang bak pemerindang malam lagi bergulai dengan aku Nancy Tamu minta ke isi. Terima kasih ya. Lepas lagi mengka bergulai dengan kami bak YFM kita ke bedau tindu lagi belelak jam ke dia tu seraya kita mendiang ke YFM kena RTM klik kini jam tu. Terima kasih ya. Lepas milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerindang kita. Oh, dia tu kita sudah berjam kedua pemerindang malam sehari itu kena 4 hari bulan 6 2026 jadi pukul 10.30 tu lagi dia sekali lagi mai kita mendiang ke tanduk drama Panda ke dikeluar ke YFM ke sekali itu tu lagu Ari Joshua Josh Aum Ari Gawai kena merindang kita ke malam tu YFM segulai

0: Aku Cigu Tubau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutuang, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tempoh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merai pesan selamat ngintu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peninga YFM Iban. Bersama

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Nintiang tawon, apain duun suamat belawa kai mata, telebagi arigawai nyo maja sesema. Ya suamat ngenang niang inain duun, ngenang balana kegawak ba mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang inain duun lagi hidup suba, ya mendua rapain duun mantai ke sebana, nda geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain duun berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
1: Sunyi mata untuk. Nanti nuan lagi ditau inen duun. Nak aku tau teke diri beketau. Anak tuanya. Mayu tanya meh. Sidaknya. Bekakan nada apa yang nadi inai. Ya bisa ke kita itu agak dia menua ditau. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri mereka gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nendun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedak pulai sekolah. Naka me pengelantian hati. Nendun. Bakang lemat tu me. Tentu ya pulai ngagi menuan tua ya de din. Kadang magi ingat kita. Ikat kenyak di telepon ngagi ya. Madah ke diri benung kiru, benung kiru. Nadai hari makutu. Ama pengujuang belana ketu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenau. Seminak tu emang jam kemisi maya gawai tu. Sino mat gaku menang tu dah ya. Ti nadai ya nadai makutu. Ya agak nak dapat tu nendun, nendun. Apa mu aku tu ditu.
2: Apa nendun? Ingat kenuan jakok aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuan apa pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh antik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua na pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
0: Meang baru datai bapalak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh apai? Apai? Apu, aman apai tu nama dah aku datai piak. Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendung apai?
1: Ni. Akai lama anu dah datai mang, makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
3: Baru datai aku tu deh apai. Aku tu ari baru ah tadi nya dah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai.
1: Dek nganjung
3: dek kan duan aku tu apai.
1: Wah kai punya mena nyudah tua-tua itu demang sigi gaya ya.
3: Dah tu telepon lagi duan nuan.
1: Kau nya. Ni kaban nuan tadi kenyangkai ke nuan yang tadi mana dah soni ke nah.
3: Iya, ya tu tadi ndak boleh lama nya ke ya ndak tamak tadi bisi mah ku madah ngaso ya tamak.
1: Nai kasih ya mutu dah nan mah. Ni ke memang apa kita biar dek ku mai ya.
3: Nah nah tu kita beri kabar ku tadi, kasam babi.
1: Apuh, bisik nak tu kelawak tua lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngeras sedas serumah panjai berkawal ngau pejalai program Lemai 31 hari bulan 5.
4: Jadi, Lemai tu kita serumah bisik makai serumpuk baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngendak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampau. Anang dak nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisi ngelalu ke petara. Berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
0: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya. Sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nadai hati dekat begawai. Laban bayi hati ti sinu. Nak ransi yang hati ia dekat ngintu warga wai ketawun tu.
1: Oh meng. Mang, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah ni tiak kurang memah. Ti ni tiak ke anak ti ku ditu. Tak lemau naga tanya men tadi lah bagi tanya sawum serumah tu. Ni buat beli ku temai. Wah tua lagi ni buan pak tu aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyung ayah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tua.
3: Au dia tu apa?
1: Au dia tu.
3: Aw, arah mai nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah ku apai? Aram durun tua?
1: Maram memang.
3: Apai, bisi mai Dian dan tadi apai?
1: Dian? Apa nadai ku ingat ku mai Dian hari ni tu boleh Dian memang.
3: Ya, durun pasar dulu ke tua beli barang udahnya. Alung ngetu buat pendam udah tu lagi.
1: Aw, nyak dia ni buat jawahnya tua, nyak berkedah siang dia lagi.
3: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
1: Ni boleh buatnya kedai siang tisi jalan bisa.
3: Aw. Apa rupa amat ke baba zitu apa? Bisa mai dukuk nun tadi?
1: Bisa mang.
3: Mai ngoma tena ingat nun tu apa?
1: Nya bisa itu nya dah tangkin ko pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman nun tu jalan nun.
3: Aw.
1: Ya, pada ada penam inai kita mang, ya, pura pak meto. Maaf ditanya nendun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tuh?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dia nak dengar Rita kita, telepon ke kundak ke kita. Ni boleh sedar ucok ke deh.
1: Dia murang, nama ke dia telepon buat lama apa, nama teka deh.
0: Nai nada masalah aku telefon ke kita Nun, nyun lengau aku tu Nun. Mang beseng aku di taunya, ngau aku. Kamu doa itu terpaksa apa beli aku tahu.
1: Ya nama mendek telefon lama apa? Kami tu benar gawat tu.
0: Okey piak nak. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakang lama re aku. Nyun telefon ke kita aku tu nyun tanya ke kita gawai tu nyun pergi lah ke nyukak gawai. Benar mau puak kita Nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah ke darinya kami tu nadai pulai. Nemu dia apa sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Piak. Nai sunyi makanua mang te piak de ura bukai penuah magang nun sida selinanya sebilia pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sida dia nadai rom berapi ditunun amai nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah gemadah kede sarenya pai kami tu nadai pulai de nya bekenya medai de telepon ngasu pulai udah nya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai itu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak itu di kemudian kedek. Nanya mati ku apa? Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh bala menyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenyak deh Nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama Nun temadam ke telepon lagi kak. Berendau dengan Nun. Halo bedau ke bejaku ngebelu ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak kak apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Nak munyinya emang ke yang kak. Penusah siku-siku nadai mungkin kita nemu nuannya ke dia bukan nak nemu mangah nuan mangah menyadik dia nya nguji telefon gigat ke tu ni telefon ke tu tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa bapak ku ikat sigat ke tu
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu apa ini apa nama apa yang aku tu belum gawa. Aku apa kali madana ngacau mai aku gawa. Tika telefon ke aku. Malam lagi apa? Maka serinya dia nanya aku mai pulai. Tahun tu segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun tu mahal ke? Kami sebeli 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nadai terbaik lagi. Nadai terbelanja. Dah pulai ke gawa tu lagi nya. Dah apa? Gawa dulu, aku gawa dulu. Bye. Soal gawa ya.
0: Oh, balat nak gede tu ni kan. Tak selekang ko nyo timbal-timbal nuan nyawat aku. Wah, mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah gaul le pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendah ke demang mang tu sa. Telefon ko gagen duan nyo munyi kena ma ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini kenyata tidak tahu segini ingat ke aku lalu tidak tahu tusah nak balana ke tahu demang mang enang kita nun di nunda sidanya mang
2: ndak dapai nengawak mai pai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: kiruh ke sidanya mang am tu apa beli kutai dia tu dulu ngiga dagian dulu ngakil habis lepas orang lagi
2: dan nunggu apa ke ngirup dulu ku dah am.
4: Ba rumah panjai, menua ngari memesik, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seduai.
1: Nai, nuanya wat. Kumai kuno nak pulai tu. Muda kak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kak aku, depea.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame. Am, nikit tu ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat, depea. Tahun tu, teman arai mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikat. Ngawak mana? Bebini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja. Ngai nai silanya. Malai ku jakau. Ha, mayu ah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi ku lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Ni buah paninai tu rendah ngai.
2: Ya, spai asai nak bini. Ya, kawan kalu milih. Tak deh, kumai merincak kita itu nuan. Kumai merincak kita itu. Tak deh. Ya, nama utai kena rai bilik kita itu. Ah, nama kekurang ya. Ah, ya, ya. Ah, tahun si tei nak berbini, tahun si tei nak berbini. Ya, kumai ya, kumai ya nak tuleh kusida ya. Udu, udu milih rindu tau kenya milih ke menantu ke bini tau asai ai pa ya
3: ba ya inai kumaya sigat lama gama nyak kia mu tua ai ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya nuan nyak bisa seni paknya nyak tau ni kudia le bisa pulai kau ai tau Pelak ni, mari pelak ni, tengok ya buat mari besai sawah kapal, nyak tahu nyelu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Urang baruma panjainya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu birit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa ngurang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Oh, baru apa sida kedatai cari tau?
5: Apa? Ni nama tu ada kangau pun nanti ni agak rawa.
2: Nanya. Sebenarnya, Rek.
5: Hah? Nay, boleh makan kita, Nek.
6: Apai, selamat hari gawai.
7: Luar ni gala, kaya ku main guna mulai seru hari ni. Kaya kita pun ni ucuk ake, kita ucuk, kita akai. Apa baru muat ucuk ake, akai.
8: Cuma hari gawai.
7: Sama kita ngagaku ketundun ni gak aku mau kena pulai kita.
6: Sikit pulai kami dua igat tu apai. Tanya tak dek meh. Sikit ke rindu kat undek dek apai. Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek.
7: Nama terbaik ketundun.
6: Nak dek mayu aku terbaik ketua apai. Utai kuliah beli aku. Mainnya aku terbaik ketua pulai. Laban bati ketua. Nak ngerundia mayu. Mimik tak kena beli aku. Jadi aku puas hati apa yang sudah bertemu dengan Nuan. Jalai aku tu pulai. Jadi kita kemimit baik kunya apa ke tempat kita.
7: Hei, anak ngiranya Nuan. Aku tu, ni buah dia beli ke kita utai. Aku nak di ruang dan ngira ke. Utai keberguna baku dia tu Nuan balau cuk pulai. Nuan pulai. Laki Nuan pulai. Nya cukup baku ni buah baik kutai. Mai dari pun cukup Nuan. Terima kasih Nuan kita aku dah datang gagal mai pun Nuan kita datang balau cok ketemu aku tidur malam pun.
6: Au baik menyapa ya terundi yang sudah bekenya pai. Terima kasih ya pai.
9: Nyama pai kami itu segi kada teh pulai kerja segi amat mayu ah ma pai tang. Ya amat tadi apa sih kau aja di dunia tu nyama kami kang abas Nuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mah pai laban nya meh luar de sino nyo berai ke kami ndak pula gawai tu. Nya meh kami minta ampun apa. Sigi pulai ke meh pai ni rao ni. Ni memang tu tadi mang. Nian mang. Nolong ko mai nian tai tempat nian mai ana bobo nian berkereta nian tadi. Ni ka ilmu menian menya ai ku te meruti meh cabe eh mayu ah. Manua tuai menya babi meh. Nya baik ko tadi nya. Bak pai sabar setiap ni yang din. Leh? Ni boh ni haji atas. Ni tadi bisa ikut muda yang tadi rawah-rawah dengan kau kapai. Boh tu, boh. Tu, capi ngedi. Kuih tu dah. Bagi kita. Saya nyangkong. Mayu lah sangkong kau dah ni. Nga pai boh SPN ni bisa sangkong tu. Boh. Kita boh.
2: Apa nama terawahnya? Apa hu? Nya. Baru sama mayu lah bareng beli ikat ni haji. Haji, haji. Tak ada. Nak makan dua nian beli barang niat tak berlama dia agak tua sila nyari patut dia beli mayuah barang ia gawa laki gawa gak

0: นี่เนี่ยล้วนสีโนก็งนางเนี่ยล้วนเตียนอนดิบเสดีโตยามรบปนัวไปเดียตัวตาวันตัวน้ำมัง
1: สวัสดีกวาย
2: สวัสดีกวาย
3: ตาpan kita gawa tau ke belajar bak menua orang jauh bakani pandur kita ngigak jereki ngau pemandai sagi kita bisi apa indai di menua pulai mekitai tajak piak ambik meh ajar ari cerita tu anak becipi ngau balana mimit tau ke mayuh tadi beli sidak maya pulai gawa itu ukai sukat pengrindu ke balana ke pemaduk berguna balana pulai ngabas kitai kapai indai piak megak anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, inda induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menyadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan menua.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai hai. Di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Riri Senlayan dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Bangsa Dayak nangira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menuang.

Ya, lagu Berpadu Nyawa Dinang Isi. Kau dah merindang kita tadi. Dinang Isi bergulang kau Nicholas Frederick. Aku rindu, aku sayang. Merindang kita kelebih lagi. Kita ke Benau tindu malam tu. Lagi bergulang mendiang ke kami buat YFM jam 3 di pemerindang malam sehari tu kena 5/6/2026. Jadi buat jam 3 di tu dia merindang kita engkau lagu-lagu romantik. Udah digigak aku tadi lagu gawai, lagu romantik kan ada ini. Lagu kena merindang hati diri aja meh malam tu peninga. Lagu mayuh dipilih aku hari lagu kena merindang kita ke Bedau Tindu malam tu. Harapkan kita terperindang. Jadi awak kena masau jam kita ke malam tu. Lagu ke sekali tu Wonderful Tonight, lagu hari Eric Clapton.

Lagu di menua Renjan Siti, lagu ke dipilih ba program kita malam tu Romantika Y. Terima kasih agak kita kagi mengkap gulengah kami ba pemerindang malam sari tu kena 4 hari bulan 6 2026 lagi gulengah aku Nancy Tabam tak isi ba jam 3 penudi mayu dah lagu dah dipilih aku malam tu harap ke kita sama rindu penting ke lagu-lagu ke ditebah harap ke kita malam tu mega tindu engkau jenak belelak engkau mana malam tu lalu lagi mendiang ke YFM sebedar kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi ke sekali tu lagu hari Santa Esmeralda You Are My Everything.

Yasmina pesan gawai lagu hari Amel Isi featuring Brandon Morgan. Terima kasih ngagai Rolana Gilbert kagi mendiang ke YFM berarti indok ne. Okay, terima kasih sekali lagi yang kita kagi mengkam kelengah kami buat pemerinang malam Romantika Y nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Nunggu tindu out setengah jam bagi kita dekat bergulai bawa pemerintah malam. Jadi ke sekali tu terus merindah kita dengan lagu hari Leona Richie, Stuck on You.

Ya, lagu dari Misha Omar dan Debu, Cinta Siti, lagu ke Bisi Dipinta peninggal kita malam tu. Terima kasih kepada kita kaki mengkam gulang kami buat YFM buat pemerintah malam. Jadi dah berasa jam kita kurang 15 minit lagi, 13 minit lagi meh dia kita dekat mendiang ke pemerintah malam. Jadi ngau tu kena kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu ke 4 bulan 6 2020. Ninggal ke kita engkau duitik lagu tu peninga, lagu hari Whitney Houston, I Will Always Love You. Dan sebenarnya tu Siti, lagu hari Melissa Francis, engkau Heli, I Love You, penghabis hati. Engkau tu selamat belalak, selamat malam.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.

0: lagi darahnya gini.
1: Aman, kepala. Ya, kepala kapan itu?

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Hai Bo. Aku Ulat Lat. Merik selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teben jalai. Pungai mua kita ngena ayamai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas eh. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi ini kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong eh. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong eh. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: Sebelum kalau ningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven kalau ningkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambum Takeisi.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami RYFM Iban di Kuching.
9: Merik, selamat hari kawan.

kita. Selamat pagi, Bala Peningah. Selamat kita bertemu baru dalam Sampi Pagi ke dulu ke kami di Gereja Seventh Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi terkap kunci kejaku Tuhan. Tangaram kita sampai dulu. Terima kasih hapai kami di surga. Leban Tuhan dah ngerak kami dani bari ke baru. Lalu kami dekat muka jaku Tuhan pagi itu nyalai beri Roh Kudus. Kami kenyau kami nangkap reti ya. Ia ketau nyadi kelalau tenggau penghidup kami sehari itu Tuhan. Tuhan dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk kita pagi itu selamat ke baru. Lalu ayat kita hari Injil Luke baru, Luke 19 ayat 1 hingga 3. Yesus lalu datang di Jericho tang ia nak bermalam dia. Jadi didengerinya bisi siku orang bernama Zacchaeus, ia tu kepala orang kengumpul cukai. Lalu ia orang kekaya. Ia nguji medak siapa orang ke bernama Yesus tang laban orang kelalu mayuah. Ya nak uliah medak Jesus laban ya baruah. Kena kau tulis sikup pengarang dalam surat kabar Washington Post di menua Amerika. Orang kepandak tahu ke baruah gamal suah di sipiang orang. Kecontoh, ya nunjuk ngagai pengawak orang kebepilih jadi presiden menua Amerika. Kumbang 40 tahun keudah. Ianya pengari ketinggi gamal menang tiap kali. Pengawak berpilihnya diatur. Mensia ti kurang, baka ti kurang percaya, kurang ke baruah gamal, nanti dibanding ke ngaurang ketinggi gamal. Lebih lagi basidak kenemiak lelaki ke baru ngangkat ke diri bujang, dalam rundiang sidak peninggi tubuh tu meh pemandu berguna. Sidak lelaki medak sidak kindu ke sama umur ngau sidak lebih tinggi hari sidak. Lalu tu ngasuh sida ingin amat dekat ngasuh tubuh diri jambat mansang tinggi. Tiap hari sida nyukat peninggi diri. Dekelai ke badiniangnya tadi. Peninggi tubuh megak berguna. Lebuah sida sudah cukup umur. Lebuah ngigak pengawak. Bakal ti dekatnya di polis kini. Tau ke sedadu kini. Ngau sekedar pengawak bukai ke berguna ke peninggi tubuh ke cukup. Lebih tinggi lebih manah. Nyalai sidak ke baruah gamal selalu nak puas hati. Ngau peninggi diri. Zacchaeus dalam ayat kita pagi itu, siku orang ke baruah tahu ke pandak. Ia megak mit gamal. Ukai minat tubuh yang mit, tang runiang yang megak mit serta jai. Nama dengan gaya, ia nipu serta ngakal orang. Nyepi diri mit gamal serta baruah, ia mansinya ngau jalai bukai. Ianya jalai kuasa ke atas orang. Makin mayuh kuasa, makin manah. Ujung-ujung ia jadi kepala pengumpul cukai untuk perintah Rom dan negeri Jericho. Tu ujung ia jadi orang ke pemadu kaya di negerinya. Tang ia megak jadi orang ke pemadu dikenangi serta dibenci orang. Zacchaeus tu orang kerajin bekerja. Ia nemu jalai hidup ke diri di atas dalam dunia tu. Lalu ia sanggup bekerja keras, nguliah ke penduduk di atasnya. Ia nak kekang niki pala orang, tau ke ngerja sebarang utai, dekena ia nguliah ke juluak ti diri. Dia tu, ia keran dekat medak Jesus. Mayu Hamad cerita udah didengar ia pasal Jesus ke datai hari utara tu. Tang ia nadai kalah medak Jesus. Jadi sehari tu, Jesus bisik datai ngagai negeri Jericho. Ndang bakas laba, orang selalu mayu, ngulu serta nitiah ke Jesus kini-kini ya berjalai. Nanti Jesus bisik datai ke Jericho, atau me peluang ya dekat medak Jesus. Tang me tudah Zacchaeus nadai jalai uliah medak Jesus ke tegal pemayuh mensia. Ia agak baru hari orang, ia agak dipegedik ke orang. Nanti ia dekat nyelit ke diri nyelepak orang. Tentu orang ngai meri ya jalai. Minta pen ya ngai me orang meri ya wak. Tangun tak ya berjalai. Lalu ia boleh runiang. Ia merati ke jalai ti dekat di tengah Jesus. Dia ia medak siti pun kayu sekimut ke batisi jalai dia. Nyalai ia lalu belawak kin ke dulu. Lalu nikik kayunya. Ah, tu meh palan.
ke pemadu manah nur meda Jesus kurunyang ya. Tajak pen niki kayu bakato nak maniang sekali ke orang pemesai ke kaya bakayanya. Tang ya nak peduli ke semuanya. Laban siti aja utai ti berguna mbak ya tikalanya. Ianya meda Jesus. Nyalai bak pucuk kayunya ia belalai. Nganti Jesus ke mansa. Ngarap ke orang nadai meda ya ada pucuk kayu. Tang me Jesus meda ya datas kayunya. Lalu orang mayuh megak sama meda ya dia. Semua rencangan tudah tuai terbongkar megang lah. Tang nak ngacau leban dia Jesus beranau nguya. Lalu madah ke diri dekat datai ngegai rumah ya sarinya. Sekius semina ngarap ke diri oleh meda Jesus sari pucuk kayu. Tang dia tu ukai mina ya meda Jesus. Tang Jesus madah ke diri dekat ngusuang ya ke rumah ya. Tu utai tindak disangka-sangka ya. Kenyau arinya mayu hamat utai nyadi kena disangka ya. Berengkah ngau Jesus ke datai ke rumah ya. Lalu makai ngau ya. Lebuhnya sekius pin berubah hati. Lalu ngaku pemingkuk pengawak diri selama tu. Lalu dia ya bersemaya dekat mayar 4 kali lipat semua orang. Keudah ditipu yang lama tu. Semua utai tu nyadi dalam kandang selemainya aja. Dalam timpuh kena lamanya penghidup sekius berubah. Lalu ubah ke pemadu besai kenyadi dalam penghidup ya sarinya. Ianya munyi kujaku Jesus penglepas udah datai bak rumah tu sari tu. Lalu lelaki tu sama megak puturun Abraham. Luke 19 ayat 9. Semua tu nyadi. Laban Jesus bisik datai ke rumah ya sarinya. Kita itu, semua sekius kita itu. Semina lebuh Jesus sudah tertemu ke kita. Ya, baru kita boleh tumbuh mansang jadi anak Allah Ta'ala, ti raja, semua langit ngodunya. Siapa kita dia tu? Bekeni gamal kita dia tu? Nama penyalah sudah dikerja kita dia tu? Bekeni penyai sudah dikerja kita dia tu? Semuanya tidak penting. Baka Jesus kenerima sekius, bekenya megaya dekat nerima genap ikut kita, lalu datai ngegai penghidup kita, nanti kita nerima ya, lalu muka pintu hati kita ngegaya. Lebuh ia datai ke dalam penghidup kita, ia dekat meri kita selamat. Lalu penghidup kita diubah ya, jadi anak Allah Ta'ala. Jesus megak dekat datai ke rumah Nuan sari tu. Kata dia, Kak Nuan ngasuh ya tamak. Penghidup Nuan dekat berubah. Nanti ia tamak ke dalam hati Nuan. Haram kita bersampi. Oh Tuhan, apai kami di surga. Terima kasih ke Jesus. Dia sudah datai ke dunia tu. Leban dekat ngigak mencia. Dia sudah tersat dalam dosa bakal sekius. Lalu nyelamat ke ya. Nanti Tuhan boleh nyelamat ke sekius, tentu megak Tuhan boleh nyelamat ke sebarang mensia kebukai. Nyalai pagi itu Tuhan kami bersampi ke bala peninga ke bakas sekius. Ya tikeran nanti dekat tertemu ke Jesus, lalu ngasuh ya datai ke dalam penghidup sidak. Kami bersampi ngami ke Tuhan datai ngegi sidaknya, lalu meri sidak selamat. Kami megak bersampi ke bala peninga ke udah nerima Jesus, jadi ke penglepas sidak. Awak kesedang ngentap ke diri dalam Jesus. Lalu tiap hari ngasuh Jesus merintah dalam penghidup sidak. Ngami kesedang tahu hidup ngau ya berengkah hari dia tu. Tolong kami ngasih kejakun wan. Lalu belalau kepesan wan dalam penghidup kami tiap hari. Berkat kami sehari itu nunda ke pengasih Tuhan. Pengasih nuan Tuhan. Laban kami minta semua tu dalam nama Yesus sudah jadi penebus kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat belagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas ke mata meda, tebas ke kita babas miau kanan kiba, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ga kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.

Okey, hari channel semakin ya terlebak ke diri merisam pagi kita ke udah temu milih YFM nya di ke pemerintah kita ke pagi tu peninggal ya. Terima kasih milih YFM. Nak ngira hari ni kita ke boleh mendiang ke YFM ke pagi tu. Dan mulai kita awak pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya. 5 hari bulan 6 2026. Angka bisik kita ke udah berengkah nurun kawak ke pagi tu. Ya harap ke sama berjalan ke pengawak ngau lantang ke sehari tu. Lalu pihak megak angka bisik kita ke agi megak permisi. Angkanya mekang-mekang nyentuk ke hari minggu tu elak ya. Jadi nangira meh kita ke gawak atau ke kita ke agi permisi. Kita bergulai bak awak pengerak pagi. Kalau kita bergulai dengan aku same ke pagi tu, sepenglama 3 jam tu lagi ya. Nak bakal selama pukul 7 pagi tu lagi. Macam pesan berat ke dikirim peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program 2 pagi Y. Nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Jadi kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah ditusun aku ke pagi tu. Terima kasih sekali lagi ya. Lalu ke kita bergulai bahawa awak pengerak pagi. Lalu gua harap ke terus bergulai untuk ke penghujung segmen ngau buka program kita ke pagi tu ya. Tu hari rem jana pulai ke sarang. Angka bisik muka kita ke pulai ke sarang terimpu hari menua ya.

0: selekajaku perangsang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mai anda orang kenadai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kat digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ngawak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan memang. Lalu yang upah orang pengembuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taro ke kita minsial. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita pun. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita semua.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Bujang Ulu Sungai dari Marina Jara merindang kita ke KG di Menua jam ke dia tahu asai ke ngai pelabak ku pulai ninggal ke Menua kita okey semina Menua kita itu mana di Pedak ya rampak Menua tang mega ba pemakai ke cukup nyamai di Giga ya. Pemakai babas, pemakai bak sungai. Lepas semuanya nanti kita sudah pulai ke Mengkeri. Semua berbeli makan. Ya. Okey, muka lagu dia kena merindang kita ke pagi tu ke mendiang kawak pengerak pagi. Jadi di Kuching, pagi tu gaya hari kita mana? Nada hujan. Lalu pihak muka penerang ke di pedak aku pa website ofis meteorologi ke pagi tu muka madah ke di Kuching di tu ya ke pagi tu hari di pelabak ke mana ya muak ke lemai ngau malam tu lagi muka hari di pelabak ke nadai hujan jadi di Sri Aman muka ke pagi tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya. Lalu di Sibu ke pagi tu muka hari di pelabak ke mana lalu muak ke lemai tu di pelabak ke dekat Beribut serta Berkilat ba Siti Dua Kanandor lalu muak ke malam hari di pelabak ke nadai hujan ya. Jadi di Bintulu muka nitih ke penerang tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya. Pihak muka di Miri ngau muka di Limbang. Okeynya penerang gayari ke di pedak ba website ofis meteorologi ya. Ini lebih lagi kita ke berguna ke gayari ngatur pengawal. Harapan bisik muka pengerami ke diatur kita hujung minggu tu maka kita ke ngil yang bidai. Lalu pihak muka pengerami bukai ke angka besi diatur. Harap ke nyangkung meh pengawal ke dekat diatur. Kita ujung minggu tu ialah. Ya. Okey, jadi tu merindang kita ngau lagu hari Heli. Lagu belalak nyambut gawai. Bedau maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurusan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan

0: film kalau ni kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang hanya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Kerana kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari saya itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi yang natai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari rambur anak tunukau. Jadi pesan tu madah ke apa isida. Tunukau anak ngelai ya. Tunukau anak ngelai udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Kibin Serdin uang panjai lubuk antu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba uang panda Zawang, Rakut, Sebubut, Tapang Jarau, Panggang, Pabuang, Batu Babini, Nyemungan Panjai, Nyemungan Simpang di Indonesia atau mereka kapan melayan ke buka ya ke nak ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke tunukan.

anak ngelai, tunukau anak ngelai udah nadai. Lalu niang tunukau anak ngelai itu dekat di Sungai Bala Mayu lah. Malam tu lagi pa rumah si Dempu, inya pa rumah Kevin Serdin, uang panjai lubuk antu, lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan kedua tu ianya Ari Tam Kualin atau ke Munyi madah ke apa ya Tam Asin. Tam Asin udah nadai mega. Lalu niang Tam Asin tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Sidampu ianya ba Sebang Padang Bilun Serian. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lumur 014-922-6249. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Bak Semunjan Bang Kabang Belimbing Simpang Punda Sabal Laping Sabal Kruin Sungai Kura Keniung Batu 13 Kucing di Seriaman Bintulu Miri ngau Kaban Belayan ke Bukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Tam Asin. Tam Asin udah nada ya, lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah Sidampu ianya pak Sebang Padang Bilun Serian. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya, bawa pendam Sebang Padang Bilun Serian. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal. Ianya pesan hari Kamis anak renang tahu ke apa ini ya. Jadi pesan itu madah ke Pahit anak Meguang. Pahit anak Meguang udah nadai muka. Lalu niang Pahit anak Meguang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu inya pa rumah Simon nanga sepanas pui kenawit. Lalu niang tu maya ngancuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke Siri agi kalau kau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai kami sana renang kusung 111-213-2365 atau kenuju Mertina nak renang ya 673-881-4294. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan bak kapit Pui, Menalun, Dilimbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri, Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke Pahit Anam Guang. Pahit Anam Guang udah nadai ya. Lalu niang Pahit Anam Guang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Simon nanga sepanas apoi kenawit. Lalu maya nganjuang pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari Carol anak kudang madah ke Adur anak Andum ya, Adur anak Andum atau ke bini niang ex tuai rumah Sambang udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Cendang penunus debak lalu dekat kubur ke hari Minggu tu ila. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lumur 010-971-7141 atau ke 011-483-7542. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan berimba Saulu, Samu, Matu, Pelawak, Lakis, Did, Mungguk Menggeris, Budak Ulu, Ngawilik, Sengalang, Lubuk, Serudit E, Ngobi, Tanjung, Melupa, Kedap, Munggu Bawang, Bangkit Rembai, Bangkit Iju, Beluk, Mendas, Mplai, Maluang, Iso, Surai Layar, Bangkit Kemantan,
Nangga Asam, Tebro, Rumah Mudan, Lubu Injin Bila Dua, Ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena ulih disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke aduar anak anduam ya, aduar anak anduam tau ke bini niang ex tuai rumah Sambang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu malam pagi lah pa rumah Sidempu, ianya pa rumah Cendang penunus Debak. Lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ilah ya. Okey, nyawa tadi pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Kita berperindang dulu ke pagi tu peninga. Bedau macam pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ngangkat ke pengelandian, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat ekspo pelajar ngau batang pengawak di pemadu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntu. Bepalan bahik bah exchange event center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Okey, hanya dia lagi ngatai ke pesan bokai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali itu hari Robert anak rantai madah ke pengawang kata Solian ni yang rantai anak lugum ke dekat dia tu 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ya. Ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu nuju tuai rumah ubung anak Serikai, Liat anak Imbul, Gruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, ngau muka kaban melayan ke Bukai ke nak ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi bekal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 011-264-1657 atau ke lumur 014-744-0865 ya. Jadi tadi pesan madah ke ngetas hulit ni yang rantai anak lugum ke dekat diatur nya 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Pauline Dindu tahu ke anda ya? Madah ke apa ya zaman anak tatum udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ya. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suri rumah Bawi Rapung rumah Basil Melaka Beluak Penyalian Asal, Rumah Juni Edmund Mengga, Nanga Draw Seratu, Rumah Jimmy Liduang, Kaki Wong Seratu, Engau kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tumageng, madah ke zaman anak tatum, udah nadai, lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuah, malam pergi lah ya. Bawa rumah sedempu nyoba rumah jembat ulu dia dah debat lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tau ilah ya. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ke ngelala niang ya, di Seratan Dur kena ulih disebut di Tomagang. Ok, jadi pesan ke Siti tu inya pesan merekat ke regang niang tebuang anak ramba ya ke dekat di atur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam inya pergilah ya. Jadi pengawak tu diatur pa rumah sedempu inya pa rumah Runi Ugat Sungai Stulai. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Gumbang, rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerena, rumah Musa, rumah Hacoy, rumah Lau, rumah Hambung, ngau meka kaban belayan ke Bukai ke nak ulih disebut di Tomagang, madah ke pengawak bersembiang merekat ke regang niang tebuang anak ramba tau ke niang apa ujang ke dekat diatur pergila 6/6/2026 pukul 8 malam. Pengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah runi ugat sungai Stulai. Penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngagai Desmond ya 014-879-8075. Okey, lalu pesan ke Siti itu peningah ianya pesan hari itu sudah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke Tok Pan sudah dibaca. Okey, jadinya ke sekedar hari pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi itu. Sudah terlagi nampung maca pesan ke Bukai. Okey, hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningah. Kita mendiang ke berita pagi yang ke dekat ditabur ke terus hari YFM. Kita berperindang kau setiap gaya lagu berdau mendiang ke berita. Hari Winnie Albert, aku kai luluang.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Terubah tu batang berita. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat remote kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemancar, pengulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru negap ke kawul bak nanga sempurau kapit. Selamat pagi, peningan pukul dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM. Kena 5 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi isi berita.

117 ekor orang kengempur rumah oleh dibeli RMM Ranggau Valley, Limbang, dekat rumah kunci rumah sidak kena bulan 9 tu elok. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak nyerah ke kuncinya dekat di penyadi Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek tu hasil buah penemu Ari Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ti dekat mindah ke Peranak bab RPR Limbang 3 ngagai kandang dur pengentap pendia baru ti moden lagi lantang serta berkualiti. UPS Pemansang Pengawak Berumah HDC sudah diberi tanggung pengawak berjalan ke projek ti bungkus lebih 39 juta ringgitnya. Ia maksud kerja kutuk maya sesi libat urus RMM Ranggau Valley pegulai gau sidak tingempu rumahnya bak Dewan Bunga Raya Limbang. Perambu nyiri tiga ikut ketuai komuniti Melayu bak sitak dun semanggang uliah negap ke agik sistem pentadbiran engau ketuai komuniti bak Renggat Raban Bansa. Sapit Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah perambunya mungkur pengawak nyiri sikup pemanca engau dua ikut pengulu tik ngari ke komuniti Melayu bak sitaknya. Pengawak tu berguna dikenal tentu ke pengawak peranak menuanya uleh diatur ngau mana hagi. Dun semanggang diatuk seminat bisik 11 ikut ketua genturung pendiau komuniti Melayu Ari Kampung Muhibah, Rancangan Perumahan Rakyat RPR Taman Harmoni, Taman Sri Jaya ngau Taman Desa Indah. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami ngintu ulang tahun ke-67 gerempung SUPP Pampang Semanggang gau pengerami ngitang menira di Semanggang. Bak pengerami kesama, Datuk Francis Hardin megak bisik nyuak ke cek agih belanja ke projek MIT Menua Pesisir MRP RM89,000 ngagai 28 bengkah organisasi. Projek ngagak jalan semin kebungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempurau Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalan serta akses rakyat ngagak dur bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbuang Madah, projeknya mandang ke komitmen perintah Sarawak bak pengawak nyedia ke perengkah guna di mana hagi ngagak rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Perintah dekat majak berjalan ke projek pemansang dikenal tentu ke infrastruktur ngau perengkah guna uleh diasai ke semua rakyat. Ia maksud ke jakunya bahawa pengawal alap jadi ke projek tu di Kapit. Kaban Parlimen Ulu Rajang Tumega bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai peranak menuanya ngambil bisik dikenal ngatur program ngau pemansang Raban Bansa. Sapit Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang bisi nemuai ngabas diri sebilik sidak ke bertapik ngau penusah jalan alun tik naban ke 5 ikut nyawa bak kampung Lubuk Ria Kota Semerahan sana. Permuai itu ndur ngenatai ke penyinu ati serta merik suku moral ngagai waris tik benuang berai ketegal penusahnya. Ia megak bisi nyuak ke duit ke bantuk tumu kena ngelempung ke tati yang sidaknya sebilik. Bak penusah ngimbai jalan baki lama ensingai kena pagi hari tiga tu tadi, 5 ikut diri sebilik nyengkawum sikut nembiak induk berbadi nyawa pengudah kereta ke depan sidak terpawah sebenar ngelantak batang payip bak tisi jalai. Datuk Idris madah ke penusahnya cukup ngenyinuk ke hati serta ngarap ke diri sebilik ke ditinggalnya diberi pengeriang serta liat hati napi pengujinya. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Upis Kerja Raya JKR Sarawak nyangkal penerang ke di Kerembai di madah ke Jematan Batang Lupar 1 dekat ditutup baru kena 7 hari bulan 6 tu. JKR buat sebegah penerang di Facebook yang nyemetak madah ke tuduhnya hendak amat laban jematannya meruan dibuka bakal selama ngagai mensi mayuah. Tajak pihak agi bisik sekedar pengawak benun di pejalai ke buat kadang ngelingit jematan tu. Pengguna jalai alun dilalau ngambil seruran berjimat lebih mansa endurnya serta nitih ke semua atur ngau papan tanda ti udah disedia. Mensia mayuh mega diperansang oleh penerang ke pemadu baru semina bak saluran rasmi upis dikenak nyeliah ngerembai ke berita ti ndak amat. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, hendak kalah enggai nerima nembiak nampung pelajar seminat ketegal sidak nak cukup belanja maya ngerjista diri. Vice Chancellor ya, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Madah, UNIMAS bisik mayuh macam cara penglantang enggau bantuk belanja nengah hal ehwal pelajar enggau alumni. Tuk nyengkawam bantuk yuran enggau sara diri, food at campus, perengka perubat, bantu emergensi, hairat pemati, sokong kaunseling, palan alai bermalam, ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mensia mayuh hendak patut irau hati pasal pemar bayar maya register kena masuk universiti tang patut diputar manah engkau hendak ngasuh nembiak serta diri sebilik sidak tusah hati. Ia maksud ke perkara tu bas bengkah penerang media di Kuching kemari. Yang madah pemar udahnya ukai seminat nyedia ke bantu, tang nentu ke penerang data tu muagi, terang serta praktikal ngagai nembiak serta diri sebilik. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngagai pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu ari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang Madah bantu tik keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenanya dia kediri napik paket tik dekat ratai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku, 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantu ngangkat ke pengerangsiang bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai renggat bansa serta mai pulai pemujur. Ia mansut kerja kutuk berawu media maya nyerah ke bantu KGS di Petrojaya Kuching. Paket tu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11 hari bulan 6 tu. Kategori lelaki 18 ngol lelaki 15 tahun paket dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngol induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbak ngonya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpekit bak Sutra Harbour Golf Club. Berita ti keperudi. Sarawak target ambis nadai boleh 2 tik medium mas bak pekit main golf Maya Sukma 2026 tidak diatur di Selangor bulan 8 tu elak. Vice Presiden Gerempong Golf Sarawak Anthony Tan Madah skuad golf lelaki Sarawak dipedak bisik peluang boleh medium mas berlalu ke prestasi sekedar pemain. Ia maksud kerja kutuk maya dirandau buat Kelab Golf Sarawak. Tajak pihak yang ngaku kategori induk agi berguna ke latih tik komprehensif agi. Laban sekedar pemain tik pemadu nyulut. Udah ngelui aritakal umur gaba pekit. Nakat kerja tu 12 ikut pemain bisik dalam rintai nama. Ianya 6 ikut lelaki ngau 6 ikut induk. Pengurus pasukan golf kontijen Sarawak Madah. 4 ikut pemain lelaki ngau 4 ikut pemain induk dekat dipilih bak tengah bulan 6 tu. Sebedar berjalan ke latih dikena nyikap diri napi Sukma ilak. Pekit main golf Sukma 2026. Nyedia ke 4 medium mas tik ngaul pekit individu lelaki ngau induk serta megak pekit beraban ungkup 2 kategorinya. Kena ngujung ke berita pagi hari YFM, batang berita dibaca baru. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat nerima kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemanca, penghulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru, negap ke kaul bak nanga sempurau kapit. Tunakah kita mendengar ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Suarito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Presiden Sebati yang kemegahnya di Petron Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching, Datin Patinggi Hajah Laila Taib, nyuak ke set mikrokomputer ngau printer gagai Gerempuang Riman Kebangsaan Malaysia Sarawak bak sebengkah pengerami ke diatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemberi ari Company Automated Business System ABS Kuching dengan kerjasama begulai ngau Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu, pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya ulih diangkat mana lagi.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka Jaku Sarito ianya beripai BE RIPAI beripai. Reti beripai keterubah ianya besawup mai beribet tau kebetulung nanggung. Contoh ayat, kita menyadai ngai nyadai nak beripai mayar ungkus beputung inai baspital. Contoh ayat kedua, sidaknya serumah beripai ke pelangka tuai rumah tidakak dipindah ke ngagai rumah baru. Reti ripai kedua, ianya sama diberi tau ke sama bisik nerima ungkup tik sama belak mimit tau ke berjamin. Contoh ayat, mayang enam pemerintah keliak nyau neriti aik mata teringat ke kami menyadik beripai ke sigit teluk manuk maya makai. Nyak nakak seleka jakut sari tu ianya beripai.
5: Seleka Jaku Sarito tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
6: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.